0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Berita Ekstra, kembali pagi ini menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang dihimpun. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kuala Baru Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danau Pari, Suro, Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemkos Ubulu Salam, Aceh Selatan, Pakpak Barat, Dairi Sidikalang, dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran ini menjelaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan Komplek Lapangan Meriam Sipoli, nomor 3, Lebutar, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dan saudara, bersama saya Davinilah, Berita Ekstra selengkapnya.

Kita awali dari kabar Aceh Singkil. Saudara, sebanyak 365 petani kelapa sawit asal Kabupaten Aceh Singkil mengikuti program pelatihan pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit atau SDMPKS tahun 2026 di Medan mulai Senin 6 Juli. Pelatihan yang berlangsung di Aiho Hotel Medan itu dibuka Kepala Dinas Perkebunan Aceh yang diwakili Kepala Bidang Penyuluhan Mukhlis, serta dihadiri pelaksana tugas Kepala Dinas Perkebunan Aceh Singkil, Nirwana Angkat. Program tersebut didanai melalui Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian tahun anggaran 2026 dan akan dilaksanakan dalam 4 gelombang. Gelombang pertama berlangsung 6 hingga 12 Juli dengan 93 peserta, dilanjut gelombang kedua pada 9 hingga 16 Juli, gelombang ketiga 2 hingga 8 Agustus, serta gelombang keempat 9 hingga 15 Agustus. Setiap gelombang terdiri atas 3 kelas sehingga total terdapat 12 kelas pelatihan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perkebunan Aceh Singkil, Nirwana Angkat, mengatakan alokasi program tersebut diperoleh melalui upaya pemerintah Aceh Singkil dalam mengusulkan kebutuhan peningkatan kapasitas petani sawit pada Kementerian Pertanian. Wilayah Aceh Singkil memiliki potensi perkebunan kelapa sawit dalam jumlah yang cukup besar dengan ribuan petani yang membutuhkan peningkatan kompetensi dalam mendongkrak produksi. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus mendorong agar program pelatihan ini dapat diberikan kepada petani di Aceh Singkil. Menurut dia, pelatihan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan petani dalam menerapkan praktek budidaya kelapa sawit yang baik, meningkatkan produktivitas, manfaatkan teknologi, serta mengelola hasil perkebunan secara lebih optimal. Sementara itu, dalam sambutan Bupati Aceh Singkil Safriyadi Oyon yang disampaikan Nirwana Angkat, disebutkan bahwa pembangunan sektor perkebunan perlu diawali dengan penguatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah daerah, kata dia, ingin memastikan para petani memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memberikan nilai tambah terhadap hasil perkebunan. Bupati juga mengajak seluruh peserta mengikuti pelatihan secara serius agar ilmu yang diperoleh dapat diterapkan di lapangan dan memberi manfaat bagi pengembangan usaha perkebunan masing-masing. Diharapkan melalui pelatihan ini, lahir petani sawit yang profesional, mandiri, serta mampu menghadapi tantangan industri perkebunan di masa depan. Sementara itu, Bupati Aceh Singkil Safriyadi Oyon menghadiri High Level Meeting Pengendalian Inflasi dan Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah Aceh tahun 2026 yang digelar di Hotel Harmoni Langsa. Kegiatan yang diikuti seluruh kepala daerah kabupaten kota se-Aceh itu dibuka oleh Sekda Aceh Muhammad Nasir. Forum tersebut membahas strategi pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi daerah, serta dukungan terhadap pelaksanaan sensus ekonomi. Dalam arahannya, Nasir menekankan pentingnya sinergi antar pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan pasokan, dan melindungi daya beli masyarakat. Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Agus Kusaini memaparkan strategi pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah guna memperkuat transformasi ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, Kepala BPS Aceh Agus Andria menjelaskan perkembangan inflasi terkini sekaligus mengajak seluruh pemerintah daerah mendukung pelaksanaan sensus ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis data. Bupati Safriyadi Oyon menyatakan pengendalian inflasi memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat agar stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Menurutnya, keberhasilan pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tapi juga membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Ia juga mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat di Aceh Singkil untuk berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi dengan memberikan data yang akurat kepada petugas sensus. Data yang berkualitas akan menjadi landasan penting dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran, meningkatkan daya saing daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kegiatan tersebut turut diisi dengan sesi diskusi dan tanya-jawab mengenai berbagai tantangan pengendalian inflasi di daerah, serta upaya mempercepat digitalisasi pelayanan pemerintah.

0: Sementara itu, Eksekutif Kabupaten Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Aceh Singkil mendesak pemerintah Kabupaten Aceh Singkil membentuk Satgas Anti-LGBT. Organisasi mahasiswa itu menilai pembentukan Satgas diperlukan sebagai langkah preventif untuk merespon dinamika sosial di daerah. Ketua LMD Aceh Singkil Surya Padri mengatakan, usulan itu mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029 yang mencantumkan penyebaran budaya LGBT sebagai salah satu ancaman non-militer pada dimensi sosial dan budaya. Menurut Surya, Satgas diharapkan menjadi wadah koordinasi yang melibatkan pemerintah daerah, aparat sesuai kewenangan, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, serta masyarakat. Tujuannya untuk memperkuat edukasi, pembinaan, dan sosialisasi nilai-nilai yang berlaku di daerah. LMND menilai keberadaan Satgas dapat perkuat ketahanan sosial masyarakat sekaligus mendukung implementasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah secara terukur serta sesuai ketentuan hukum. Meski demikian, LMND menegaskan seluruh langkah pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip negara hukum. Organisasi mahasiswa itu meminta pendekatan yang ditempuh lebih mengedepankan aspek edukatif dan preventif, serta tidak menjadi ruang bagi tindakan persekusi, kekerasan maupun diskriminasi terhadap individu. Menurut LMND, setiap bentuk penegakan kebijakan harus dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan sesuai peraturan perundangan. Melalui usulan itu, LMND berharap pemerintah Aceh Singkil segera merespon aspirasi itu dengan kebijakan yang dinilai mampu menjaga ketertiban umum, perkuatan sosial masyarakat, serta menciptakan kehidupan yang aman, tertib, dan harmonis. Saya jeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
2: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
3: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
2: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
3: Bodoh amat.
4: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Surat Gubernur Aceh kepada Presiden Prabowo mengenai minyak dan gas di lapangan Tengkulo Andaman telah dilayangkan sejak pekan lalu. Juru bicara pemerintah Aceh Nurlis Effendi membenarkan terdapat surat tersebut. Gubernur Aceh mengusulkan yang terbaik untuk negeri ini, khususnya untuk Aceh. Surat Gubernur tertanggal 25 Juni perihal peninjauan dan revisi persetujuan rencana Plan of Development satu lapangan Tengkulo wilayah kerja South Andaman telah diterima Kementerian Sekretariat Negara. Dia menyebut 4 poin inti dalam surat Gubernur Mualim. Pertama, pemerintah Aceh menilai besaran bagi hasil sangat kecil, 4% gas dan 6% minyak. Untuk itu pemerintah yang terdapat dalam POD 1 masih perlu ditinjau ulang, dirasionalkan dengan kepentingan nasional dan Aceh. Kedua, pemerintah Aceh mengusulkan skenario pengolahan gas mentah di darat pada kawasan ekonomi khusus Arun yang memiliki infrastruktur existing bekas PT Arun yang merupakan proyek strategis nasional. Selanjutnya, yang ketiga, dalam surat gubernur berharap Presiden Prabowo bersedia mengarahkan Menteri SDM meninjau dan merevisi persetujuan rencana POD 1 lapangan Tengkulo pada wilayah kerja South Andaman. Nulis mengatakan di kawasan Andaman memiliki 6 blok migas utama, yakni Andaman 1, 2, 3, Sentral Andaman, South Andaman, dan Southwest Andaman. Lapangan gas Tengkulo, kata nulis, diproyeksikan memproduksi sekitar 300 barel gas. Dari jumlah itu baru sekitar 160 yang telah memiliki komitmen penjualan melalui gas sale agreement kepada PLN. Sisanya dinilai membuka peluang besar bagi tumbuhnya berbagai industri hilir.

Sementara itu, kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh resmi mengesahkan perubahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh untuk periode 2023-2028. Pengesahan itu dituangkan dalam keputusan Kepala Kanwil Kemenkumham Aceh tahun 2026. Keputusan itu diterbitkan berdasarkan surat DPP Partai Aceh tertanggal 9 Juni tentang pendaftaran perubahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh periode 2023-2028. Surat keputusan itu ditandatangani Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh, Morah Budiman. Berdasarkan salinan keputusan yang diterima redaksi, terdapat sejumlah perubahan dalam struktur kepengurusan DPP Partai Aceh. Salah satunya, Zulfadli yang dipercaya mengemban amanah sebagai bendahara umum DPP Partai Aceh. Sementara Mujakir Manaf tetap menjabat sebagai Ketua Umum Partai Aceh. Posisi Ketua Harian diisi Tengku Anwar Ramli, sedangkan jabatan Sekjen tetap dipercayakan kepada Ayub bin Abbas.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Koordinator Gerakan Anti Korupsi atau Gerak Aceh Skalani meminta Kapolda Aceh yang baru Irjen Polisi Rudi Setiawan untuk menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dengan menuntaskan sejumlah kasus besar yang hingga kini belum usai. Gerak menyoroti penanganan kasus dugaan korupsi beasiswa, aset PON hingga aktivitas tambang ilegal yang dinilai belum ditangani secara optimal meski telah berganti beberapa kali kepemimpinan di Polda Aceh. Ia menjelaskan banyak laporan publik masuk ke Polda Aceh hingga kini belum terungkap. Menurutnya hal ini patut menjadi perhatian Kapolda Aceh yang baru. Termasuk laporan gerak terkait aset PON, ini juga sebelumnya juga telah sempat diulas oleh Irjen Marzuki Alibasa. Bahkan kata dia terdapat kasus seperti korupsi beasiswa yang belum tuntas sampai ke akar, sehingga ini mesti diselesaikan oleh Irjen Rudi Setiawan. Selain korupsi, Askalani juga menyoroti penegakan hukum di sektor kasus tambang ilegal yang selama ini memang tak bekerja dengan kinerja bagus. Dengan adanya keseriusan penegakan ini akan mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Saya jeda, kami masih memiliki informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bersama kami.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Jumlah korban tewas akibat kerusuhan di sebuah penjara di negara Sri Lanka bertambah menjadi 25 orang, sementara sekitar 100 orang lainnya terluka, menurut keterangan kepolisian setempat. Dari seluruh korban tewas, 5 diantaranya dilaporkan merupakan sipir penjara dan 20 orang lainnya adalah narapidana. Laporkan bahwa langkah-langkah sedang diambil untuk memindahkan narapidana dari penjara Negombe ke penjara lain dalam upaya meredakan situasi. Kerusuhan itu berawal pada Minggu sekitar pukul 13 waktu setempat ketika dua kelompok narapidana terlibat bentrok satu sama lain. Situasi berhasil dikendalikan pada Minggu malam, kendati demikian kekerasan kembali pecah pada Senin pagi. Kita beralih ke informasi olahraga. Dari ajang Piala Dunia, Spanyol memastikan langkah ke babak perempat final setelah Mikel Merino sukses membobol gawang Portugal di menit ke-90+1. Gol tunggal gelandang La Furia Roja itu sekaligus mengakhiri perjuangan Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan di turnamen ini. Bermain di Dallas Stadium Selasa malam, laga bertajuk Derby Iberia itu berlangsung dalam tempo tinggi sejak peluit awal dibunyikan. Spanyol tampil lebih dominan dalam penguasaan bola dan berulang kali membangun serangan melalui Lamine Yamal, Pedri, dan Dani Olmo. Namun rapatnya pertahanan Portugal membuat peluang tersebut tak mampu dikonversi menjadi gol. Portugal bukan tanpa ancaman. Cristiano Ronaldo memimpin lini depan bersama Joao Felix, sekali merepotkan pertahanan Spanyol melalui serangan balik cepat. Akan tetapi setiap peluang yang tercipta mampu dipatahkan lini belakang Spanyol. Di sisi lain, Diego Costa tampil sebagai penyelamat Portugal. Penjaga gawang berusia 26 tahun itu berapa kali melakukan penyelamatan penting untuk menggagalkan peluang emas Spanyol. Penampilannya membuat Portugal mampu bertahan hingga waktu normal berakhir tanpa gol. Memasuki babak tambahan, intensitas pertandingan tak menurun. Kedua tim sama-sama bermain hati-hati sembari menunggu kesalahan lawan. Ketika laga tampak akan ditentukan lewat perpanjangan waktu, pelatih Luis de la Fuente justru menuai hasil dari pemain pengganti. Petaka bagi Portugal datang di menit ke-90+1 babak tambahan waktu. Mikel Merino yang masuk dari bangku cadangan berhasil memanfaatkan peluang di depan gawang yang digawal Costa dan membawa Spanyol unggul 1-0. Gol telat itu sontak membungkam para pendukung Portugal. Informasi tadi menutup persamaan kita pagi ini dalam rangkaian berita ekstra. Program ini bisa Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Usai jeda kami akan kembali lagi dalam kilas berita ekstra. Tetaplah bersama kami.
1: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
2: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
1: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
2: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
1: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
2: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822 7836 3573.
3: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju.

Assalamualaikum, selamat pagi. Anda kembali di Kilas Berita Ekstra. Saya mau awali Kilas Berita pagi ini dari kabar seorang pegawai Kementerian HAM menggugat bosnya, menterinya, Natalius Pigge. Dan kabarnya si pegawai tersebut menang. Terkait apa dan kasusnya seperti apa, ini dia. Saya kutip dari lamanya CNN Indonesia. Pegawai Kementerian Hak Asasi Manusia Erni Nurhayanti M.Toele berhasil memenangkan gugatan melawan Menteri HAM Natalius Pigai di Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Jakarta. Perjalanan kasus itu memakan waktu sekitar 2 bulan dan putusan terbit pada Kamis 2 Juli. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Demikian bunyi amar putusan yang tercantum di ekot Mahkamah Agung. Yanti menggandeng kuasa hukum Debi Astuti Fangidai dan Mordentika Sagala dalam mengajukan upaya hukum itu. Perkara ini bermula saat Yanti yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM tingkat pejabat Eselon 2A dipindah tugaskan menjadi Analis Hak Asasi Manusia Ahli Madya melalui surat keputusan Menteri HAM tanggal 23 Januari 2026. Surat keputusan itu dianggap telah melanggar prosedur administratif dan diterbitkan tanpa melalui mekanisme pengambilan keputusan yang transparan dan objektif. Dalam gugatannya, Yanti membawa dua alat hukum Debi Astuti Fangidai dan Mordentika Sagala dalam mengajukan upaya hukum itu. Perkara ini bermula saat Yanti yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM tingkat pejabat Eselon 2A dipindah tugaskan menjadi Analis Hak Asasi Manusia Ahli Madya melalui surat keputusan.

penyerapan anggaran di Sekjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM mencapai 99,56%. Sementara penyerapan keseluruhan di Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM hanya 92,88%. Nah, selain itu dalam dokumen penilaian kinerja pegawai, Yanti mendapat predikat nilai baik. Atas dasar itu, pengambilan keputusan dinilai tak mempertimbangkan integritas kinerja selama 31 tahun di Kemenkumham dan 1 tahun di Kementerian HAM. Poin kedua, pengambilan keputusan dianggap tidak diawali dengan prosedur evaluasi kinerja yang transparan, serta tidak didasari dengan pemeriksaan dan atau penilaian administratif yang seharusnya dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan pemberitahuan mengenai pelantikan disampaikan melalui WhatsApp kurang dari 24 jam sebelum pelantikan dilaksanakan. Nah, Yanti ini dilaporkan sudah 3 kali mengajukan keberatan secara tertulis atas surat keputusan itu. Namun Menteri HAM disebut tidak pernah memberi tanggapan secara tertulis. Nah, itulah yang membuat Yanti merasa perpindahan tidak transparan dan menunjukkan adanya menutupi fakta hukum. Perpindahan itu bukan sekedar pergeseran tugas, melainkan sebuah demosi terselubung yang merusak karir pegawai yang bersangkutan. Nah, setelah 2 bulan cari keadilan, ia akhirnya mendapat angin segar, meski PG sendiri selaku pihak tergugat bisa saja mengajukan banding. Hakim mewajibkan PG selaku Menteri HAM untuk mencabut surat keputusan itu. Selain itu, PG juga diwajibkan merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Yanti seperti semula sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM. Kemudian menghukum tergugat untuk bayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp383.000. Cuman masih belum direspon nih sama Natalius Pigai. Ya. Ini kadang-kadang terjadi di dalam birokrasi ketika mungkin ada ketidaksenangan pimpinan terhadap salah satu anggotanya. Tiba-tiba anggotanya digeser aja gitu kan. Itu banyak tuh ya. Ya nggak sejalan lah sama bosnya, nggak bisa diatur, ya pasti nggak dipakai, terus dipindah kan, gitu. Nah, ada yang melawan, ada juga yang ya udah nurut aja gitu kan. Apapun ceritanya ya bos tadi udah nggak pakainya gitu kan. Mau dipertahanin pun, ya gimana gitu kan. Itu yang sampai sekarang mungkin kelemahan yang belum bisa di apa ya, ada solusinya ya, kelemahan loh. Nah, enggak yang mungkin enggak setingkat kementerian aja, tingkat di SKPK misalnya atau di kantor dinas saja ya. Gitu kan. Senang enggak senang. Kalau enggak senang iya sana gitu. Saya pindahkan, harus terima gitu kan. Atau mau ya kerja mungkin di bawah tekanan yang di bawah yang memang apa namanya tuh pimpinan kita tidak menyukai kita kan begitu. Gak nyaman jadinya dalam urusan pekerjaan. Ya walaupun misalnya lah ini si Bu Yanti nih kan, ini udah menang nih gitu kan, sesuai setelah diputus di PTUN. Tapi ketika misalnya PG tadi tidak mengikuti putusan tersebut, gimana gitu, apa konsekuensinya gitu kan. Kan jatuhnya apakah si PG ini penjara. Kan karena urusan jabatan kan gak mungkin gitu loh. Malah semakin menunjukkan kalau si bawah ini seolah ya memang melawan gitu kan. Melawan pimpinannya gitu. Tapi sebenarnya dia mempertahankan harkat dan martabat serta jabatannya. Kan itu. Pindah terus turun jabatan kan rugi juga. Kalau pindah mungkin setara ya boleh-boleh aja. Kita ke informasi lainnya. Kemarin gue bahas mengenai Menteri Kehutanan Raja Juli yang dia terima amplop dari Bupati Kuan Sing. Belakangan, Raja Juli melaporkan amplop itu ke KPK, amplop gratifikasi. Nah, kira-kira udah tepat belum? Atau konsekuensi hukumnya seperti apa? Jadi langkah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melaporkan dugaan gratifikasi ke KPK setelah mengembalikan amplop yang ditinggalkan Bupati Kuan Sing, Suardiman Ambi, menuai pertanyaan.

0: Jadi si Raja Juli ini melaporkan penolakan gratifikasi berupa amplop berisi uang ke Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK pada hari Jumat pekan lalu. Atau 3 hari setelah KPK menangkap tangan Bupati Kuan Sing. Mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang menilai persoalan ini bukan sekedar soal tenggat waktu pelaporan gratifikasi yang memang diatur maksimal 30 hari. Melainkan bagaimana seharusnya penyelenggara negara bersikap ketika menerima pemberian. Konsep gratifikasi pada dasarnya itu berasal dari istilah Undu Enfantek dalam piagam PBB, yakni pemberian yang berpotensi membuat seorang tidak lagi bersifat adil ataupun independen. Nah, kalau misalnya di banyak negara gitu, kalau memang pemberian seperti itu terjadi ya langsung ditolak. Tidak ada istilahnya, nggak ada konsepnya nerima dulu baru lapor. Kalau di Indonesia kan terima dulu, kalau ketahuan ya balikin. Nah kalau nggak ketahuan ya nggak akan dibalikin gitu loh. Ini memang Indonesia ini masih membuka ruang lah untuk menerima terus abis itu lapor. Tapi ya idealnya kalau memang pejabat itu punya integritas yang tinggi, ketika dikasih langsung ditolak, bukan diterima dulu nanti kalau ada kasusnya baru dipulangin. Sama aja dong ya. Harusnya ini masuk juga nih ya, diperiksa juga nih. Ia menilai semakin lama jeda waktu antar penerima dan pelaporan, semakin besar pertanyaan yang muncul mengenai peristiwa itu. Apakah kalau sudah terima lalu menunggu berapa hari baru melapor, itu kan jadi timbul pertanyaan gitu kan. Saud juga menyoroti penjelasan Raja Juli yang mengaku tidak mengetahui adanya amplop karena ditinggalkan tamu. Kemudian setelah mengetahui keberadaannya langsung membalikkan. Nah, penjelasan itu sulit diterima secara logika gitu kan. Dia mengibaratkan apabila tamu meninggalkan barang biasanya seperti dokumen rokok ya, maka pemilik rumah tentu akan segera menghubungi tamu itu agar mengambil kembali barang yang ditinggal. Nah, namun apabila yang tertinggal adalah amplop yang diduga berisi duit, ya situasinya beda. Ya, masuk akal juga ya kan. Saat menilai penyidik nantinya perlu mendalami apakah terdapat meeting of mind atau kesepahaman di antara pihak yang terlibat sebelum pemberian tersebut terjadi. Atau ada mens rea, pemukafakatan jahat. Ibarat kata gini ya, baru mau nikmatin, udah ketahuan, ya tak balikin aja lah, kira-kira begitu ya. Kan gitu. Aduh, unik. Itulah Indonesia. Makanya orang banyak ya udah terima aja dulu, nanti perkara kalau ada ketahuan pulangin gitu kan. Nah, kalau enggak ketahuan ya jangan dipulangin. Kita ke informasi lainnya tapi setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami.
1: Kamu usia 17 sampai 35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
2: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
1: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
2: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
1: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27-31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop Lomba Video Konten Literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5-21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
2: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
3: Lomba Video Konten Literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Baik, Anda kembali di Kilas Berita Ekstra. Saya mau ke informasi lainnya. KPK belakangan mengakui sejumlah operasi tangkap tangan mengalami kebocoran. Ya, dampaknya proses penindakan jadi lebih lama. Bahkan ada target yang sempat sembunyi hingga menjual barang yang diduga merupakan barang bukti tindak pidana. Mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang menilai kebocoran dalam operasi tangkap tangan sejatinya bukan persoalan yang sederhana. Bahkan sampai-sampai yang mau di OTT ini tahu. Habis itu kayak yang terakhir lah, Bupati Langkat. Dia udah tahu kalau bakal ada OTT. Sampai-sampai kan dia, kayak berpindah yang harusnya OTT-nya hari ini gitu kan. Bergeser besok, geser lagi, kan gitu. Apa, iya mungkin ada orang dalam ya. Sebab operasi tangkap tangan pada dasarnya itu merupakan operasi intelijen yang memang selalu memiliki potensi kebocoran. Menurut Saud, sumber kebocoran tidak selalu berasal dari internal KPK. Nah, salah satu titik rawan justru dapat muncul sejak laporan awal diterima. Nah, dia menuturkan, setiap pelapor memiliki motif yang beda-beda. Ada yang melapor karena benar-benar ingin memberantas korupsi. Tapi ada pula yang terdorong konflik kepentingan, persaingan proyek, persoalan pribadi, hingga rivalitas politik. Saud menuturkan, setelah menerima, misalnya laporan diterima, KPK wajib melakukan verifikasi. Nah, namun dalam tahap inilah potensi kebocoran mulai muncul. Dia mencontohkan pelapor yang awalnya kecewa karena tidak memperoleh proyek dapat berubah sikap setelah berdamai dengan pihak yang dilaporkan. Bahkan pelapor bisa saja memberitahu bahwa dirinya pernah melapor ke KPK sehingga pihak yang sedang dipantau menjadi lebih waspada. Nah, begitu proses verifikasi dimulai, pihak yang sedang diperiksa akhirnya menjadi waspada dan itulah sumber kebocoran. Menurut Saud, potensi serupa juga dapat terjadi ketika proses klarifikasi berlangsung, baik melalui pelapor maupun jaringan lain yang dimiliki penyidik. Karena itu, ia menilai KPK harus konsisten, menerapkan prinsip compartmentation, yakni sistem pembagian tugas sehingga setiap personel hanya mengetahui bagian pekerjaannya masing-masing tanpa memahami keseluruhan operasi. Selain itu, Saud juga berharap KPK terus membangun kader baru agar personel yang diterjunkan dalam operasi tidak mudah dikenali oleh pihak yang dipantau. Dan orangnya nggak itu-itu aja gitu kan. Menurut Saud, selama memimpin KPK satu satuan tugas bahkan dapat beranggotakan 30 hingga 40 orang. Selain mendukung operasi, jumlah tersebut juga berfungsi sebagai mekanisme saling mengawasi. Dia menegaskan apabila benar ada kebocoran yang berasal dari internal KPK, nah persoalan ini harus diperiksa secara serius termasuk oleh Dewan Pengawas. Nah ini yang paling berbahaya justru bocoran itu dari orang dalam KPK sendiri gitu. Kalau dari luar masih bisa dipahami lah gitu kan. Nah kalau ada orang dalam, gawat berarti udah susupi gitu kan. Intelijen kena inteli. Saud menyatakan setiap penyidik memang dibekali kemampuan membangun jaringan informasi. Namun dalam prakteknya selalu ada resiko muncul double agent, yakni pihak yang hari ini memberi informasi kepada penyidik, tapi di lain waktu justru menyampaikan informasi kepada pihak yang sedang dipantau. Karena itu metode operasi, strategi penggunaan teknologi hingga personel harus terus diperbarui supaya pola kerja KPK nggak mudah dibaca. Namun perubahan itu tidak akan efektif apabila sistem pembagian informasi tidak dijalankan secara disiplin. Nah, sebenarnya Saud juga menyoroti pentingnya evaluasi internal setelah setiap organisasi, setelah operasi selesai. Di masa kepemimpinannya, setiap operasi masih dievaluasi secara ketat oleh inspektorat. Jadi operasi selesai, ya bisa jadi masih dipanggil inspektorat untuk dievaluasi, pengawasannya juga ketat. Ia mengingatkan agar kualitas kerja tetap menjadi ukuran utama, bukan sekedar banyaknya operasi tangkap tangan yang dilakukan. Meski demikian, South menilai keberhasilan KPK tidak hanya diukur dari banyaknya operasi tangkap tangan. Ya, keberhasilan KPK adalah ketika sudah tidak ada lagi korupsi. Nah, itu baru. Itu namanya berhasil, bukan siapa sekelas apa yang ditangkap, bukan. Tetapi ketika tidak ada korupsi, ah, itu baru. Itu kita sebut KPK berhasil, negara berhasil. Tapi kalau ketika KPK masih menangkap Menteri A, Menteri B, Menteri C, anggota DPR, dan seterusnya, nah, berarti masih belum berhasil. Walau memang tugasnya KPK itu. Mantan penyidik KPK Praswat Nugrah menilai tidak semua informasi yang lebih dulu beredar di masyarakat bisa langsung disimpulkan sebagai kebocoran operasi. Menurut Praswat, selaku pelaku tindak pidana korupsi pada dasarnya selalu berada dalam kondisi psikologis yang tidak tenang. Jadi ada semacam perasaan tidak was-was gitu ya, tidak aman gitu. Rasa takut juga ada. Nah, akibat kondisi itu pelaku akan mudah curiga kepada siapapun. Orang di kiri, kanan, depan, belakang, ya, bisa aja dicurigai sebagai orang KPK, ya iya. Karena hidupnya tidak tenang. Di lain sisi, penyidik juga memiliki kewaspadaan yang sama agar operasi tidak diketahui pihak yang sedang dipantau. Menurut Praswat, apabila benar terjadi kebocoran yang berasal dari internal, mekanisme pengawasan di KPK sebenarnya sudah cukup ketat untuk mendeteksi. Praswat menuturkan informasi mengenai operasi tangkap tangan pada prakteknya memang sulit dibendung karena proses penangkapan tidak berlangsung dalam satu titik. Jadi menurut dia operasi biasanya berjalan selama kurang lebih 24 jam dan melibatkan penangkapan di berbagai lokasi. Dia mencontohkan ketika penangkapan dilakukan di hotel, restoran, atau ruang publik lainnya, pegawai maupun masyarakat sekitar hampir pasti mengetahui kejadian itu. Nah, informasi itu kemudian menyebar melalui keluarga, teman, hingga media sosial. Karena itu, Praswat menilai pernyataan KPK yang menyebut tidak ada kebocoran tetap penting untuk menjaga kewaspadaan internal. Namun ia pun mengingatkan bahwa mengharapkan seluruh rangkaian OTT benar-benar tertutup hingga 100% itu sesuatu yang hampir mustahil gitu. Kenapa? Karena pasti ada yang tahu. Intinya itu kan. KPK akan melakukan evaluasi setelah dua operasi tangkap tangan yang diduga bocor, sehingga dua kepala daerah sempat kabur dari kejaran tim. Dua OTT yang diduga bocor, yakni kasus Bupati Kuansing Sudhardiman Ambi dan Bupati Langkat Sah Afandin. Nah, ini mungkin perlu dievaluasi nih karena bocor kan, kebetulan berdekatan pula nih kan operasi tangkap tangannya. Nah, ini. Baik, tuntas untuk kilas berita pagi ini. Kita akan jumpa lagi esok di jam yang sama. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten ASI tahun 2020.
0: Baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah. Juara 2, 3 juta rupiah. Juara 3, 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi.
1: Petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses di 07836 35.

musim hujan. Sedia payung kemanapun. Pergi naik motor. Jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang dengan mengkonsumsi dan sayur serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi, tidur cukup yakni selama 7-8 jam sehari agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali agar tubuh makin bugar.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi Isra Mania, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengar bareng program Lentera Belajar di edisi Selasa tanggal 7 Juli 2026 di hari yang begitu cerah alhamdulillah pagi ini di seputaran Gunung Meria. Isra Mania semuanya dimanapun kamu berada, Lentera Belajar kembali mengudara menemani pagi Selasa Isra Mania semuanya sampai kurang lebih jam 11 atau sampai setengah 12 maksimal. Dan ya, Lentera Belajar sudah lama off-nya ya, dan sekarang kembali mengudara di episode 111. Ya, kita lanjut episodenya nih Isra Mania semuanya. Jadi kita akan membahas lagi nih, dan sekarang ini kan minggu-minggu libur anak-anak sekolah ya. Dan ya, kita akan membahas ketika libur sekolah saatnya naik level lewat literasi. Jadi untuk mengawali hari sebagai announcer atau host dan juga bersama Ibu Dewi sebagai speakernya, Ibu ini ya mungkin udah kenal lah Isra Mania semua, pendengar semuanya.
1: Udah hafal.
0: Udah hafal ya, guru relawan Lentera Belajar. Kalau sekarang aktivitasnya apa Bu, kegiatannya?
1: Kalau selama libur ini memantau dan mengerjakan pekerjaan sekolah, kemudian ya, memantau persiapan anak-anak SMP Negeri 5 ada yang lolos ke provinsi O2 SN, okay. Ada dua orang itu, alhamdulillah hanya sampai 5 yang berhasil memberangkatkan dua orang itu di atletik PA sama renang PA. Kemudian ada hari Kamis besok ada yang berangkat ini dapat beasiswa ADEM, jadi berangkat ke provinsi.
0: Beasiswa
1: kumpul.
0: ADEM Bu?
1: Iya.
0: Apa tuh?
1: Apa ya? ADEM itu semacam afirmasi sih kalau untuk anak kuliah gitu.
0: Oke.
1: Jadi alhamdulillah ada yang lolos beasiswa ADEM, jadi ada kesempatan untuk sekolah di sekolah favorit di lingkup Kota Banda Aceh begitu.
0: Oke, sekolah Negeri 5 Bu ya?
1: Enggak, tergantung ini kemana nanti mereka diarahkan. Okay. Karena ada juga yang ke SMK, ada yang disebar.
0: Oke. Jadi apa maksudnya sekolah Ibu dari Negeri 5 kan?
1: SMP Negeri 5.
0: SMP itu berada di mana Bu, lebih tepatnya Bu?
1: Di Silabuhan, dekat lapangan sepak bola Silabuhan ya, sebelahan sama SD. Jadi itu sekolah kecil tapi punya prestasi. Alhamdulillah punya prestasi.
0: Luar biasa.
1: Itu setiap tahun ada yang berangkat OSN.
0: Setiap tahun ya, dari sekolah.
1: Olimpiade Sains itu ya, setiap tahun itu satu. 2024 itu matematik, 2025 IPA. Tapi tahun ini kurang tahu apa, kurang persiapan apa gimana. Udah maksimal juga sih, tapi kok ya nggak lolos sih gitu.
0: Oke. Tapi keren ini seru-seru semuanya ya. Oke, tapi kita bukan bahas itu ya. Kita karena ini di waktu libur, jadi ya kita manfaati mungkin. Kan panjang liburnya Bu ya.
1: Iya, 3 minggu. Dan ini udah masuk minggu ketiga sih Riz. Satu minggu ini habis tanggal 13 Senin depan
0: masuk
1: udah
0: sekolah lagi. Oke. Jadi apakah di waktu panjang liburan itu los doang untuk berlibur atau ada dimanfaati mungkin ya, ini tadi naik level lewat literasi ya Isra Mania semuanya. Karena ya, literasi salah satu liburan sih.
1: Iya, literasi. Tapi sebenarnya literasi kan nggak harus dalam makna membaca buku toh, gitu kan, enggak gitu loh. Banyak yang makna dari literasi gitu loh.
0: Betul. Dan juga pun kalau misalnya membaca buku kan nggak mesti dalam sekolah juga kan Bu.
1: Betul.
0: Ya, ketika berlibur kemana dimanapun kamu bisa. Isra Mania semuanya. Oke, kita bakal membahas itu nih Isra Mania semuanya kurang lebih satu jaman ya. Jadi simak ya bersama kita Isra Mania semuanya. Dan untuk mengawali, berarti ini kalau libur ini kan seluruh sekolah Bu ya, dari sekolah
1: dari TK PAUD sampai SMA SMK. Mungkin Aliyah juga ya juga itu.
0: Oke.
1: Aliyah sederajat, PKBM itu semuanya libur. tiga minggu tuh.
0: Wah,
1: tapi di situ juga ada proses sih. Sekolah itu kan libur di sekolah itu artinya kan libur proses belajar mengajar di sekolah. Tapi proses belajar mengajar di luar sekolah, terutama di lingkungan keluarga dan masyarakat kan tetap jalan itu, Riz.
0: Iya.
1: Gitu. Ini aja tempat proses belajarnya itu yang berganti
0: ya.
1: Mungkin di tempat rekreasi.
0: Tapi waktu tas sebelum liburan mungkin atau sebagian atau ada nggak guru-guru gitu kayak menyampaikan waktu liburan harusnya ngapain aja, itu gimana Bu? Ada nggak memberi masukan gitu ke murid-muridnya sebelum liburan?
1: Ada sebagian, terutama untuk di sekolah itu ya, di sekolah kami itu. Itu memang itu disampaikan bahwasanya kita itu libur hanya enggak belajar di sekolah gitu, tapi tetap di sekolah itu proses belajar itu tetap ada. Kemudian ada juga sebagian guru ngapel meninggalkan tugas itu yang berkaitan dengan aktivitas mereka sehari-hari di rumah gitu. Karena biasanya nanti pas hari pertama masuk sekolah itu mereka diminta untuk berbagi pengalaman selama liburan. Jadi
0: nanti ketika udah masuk,
1: Udah masuk itu diminta gitu. Jadi mereka bisa menuliskan apa saja begitu. Jadi kan kalau mereka enggak mengikuti proses belajar kan agak susah untuk menulisnya itu.
0: Tapi
1: rebahan aja misalnya.
0: Tapi selama panjang itu ada dikasih PR enggak tuh Bu?
1: Sebagian guru ada sih, tapi enggak semuanya. Dan itu hanya untuk ini aja. Mengingatkan bahwa mereka itu masih berstatus sebagai siswa atau murid gitu.
0: Oke. Jadi kalau untuk orang tuanya Bu, ada ngasih masukan nggak? Kan pasti, wah ini kan libur panjang nih, orang tua mungkin ya dimanfaati, jangan los doang juga sama anaknya, ya udahlah bebas waktu liburmu.
1: Itu waktu penerimaan rapor, terakhir masuk sekolah kan bagi rapor itu kan. Itu kan kalau di sekolah kami kan mengundang wali murid, itu kami sampaikan. Jadi Bapak Ibu, tugas kita orang tua di rumah begini bla bla bla bla gitu. Jadi kami kembalikan sementara putra-putri Bapak Ibu ke Bapak Ibu semuanya begitu kan. Tugas Bapak Ibu di rumah menjaga apa yang sudah anak-anak dapat. Misal kalau di SMP 5 kan ada sholat zuhur jamaah, kemudian tahfiz kan? Itu tolong dijaga. Apalagi kemarin di SMP 5 ada tasmiknya, itu ada 5 anak yang berawal mungkin ngajinya enggak lancar jadi lancar, terus kemudian menghafal enggak banyak siri, 1 juz memang, juz 30 tapi itu sudah menjadi hal yang luar biasa. Karena latar belakang anak yang dari rata-rata dari tasmi itu kan memang dikelompokkan ya. Dari yang enggak tahu huruf hijaiyah dibimbing itu di SMP 5 tuh.
0: Itu salah satu program.
1: Itu salah satu program unggulan di sekolah SMP Negeri 5 Gunung Meriah itu. Jadi kalau enggak dari sekarang kapan ya? Nanti mereka masa tua kan ngajarin anaknya,
0: benar,
1: kan gitu loh.
0: Benar.
1: Masa kan ini juga terus berganti perkembangan teknologinya. Kami aja yang orang tua zaman untuk melihat cucu itu sudah kewalahan ini. Ini anak-anak apa ya? Lebih mahir megang HP daripada megang Al-Qur'an, kan gitu.
0: Jadi
1: Nah, itu nanti mengarahkannya seperti apa gitu ya, apa mau apa dibikin, dicarikan aplikasi yang memang itu bermain atau mendengarkan lagu yang di situ menghafal surah misalnya. Nah, jadi orang tua itu penting mempunyai hafalan juga.
0: Betul.
1: Memang, itu orientasinya sih.
0: Ya emang kalau zaman sekarang kan memang berkembang, berubah juga tentunya. Memang kadang apalagi nih Aris kan udah jadi orang tua nih Bu.
1: Apa nih cucu
0: Aris? Udah tahu gitu kan. Kadang riwahnya, ribetnya gimana ngurus anak, karena kadang kepikiran, kenapa ya orang-orang dulu kan waktu masih belum jadi orang tua, kepikiran karena ini anaknya kok ngasih HP terus sih, gitu-gitu kan mikir gitu Bu, tapi sekarang udah paham gitu. Kenapa mereka ngasih HP ya? Karena itu tadi waktu makan kadang nggak mau, dia mau dikasih makan ketika megang HP ya kan, mau nggak mau jadi orang tua ngasih HP dia supaya bisa makan.
1: Jadi itu permasalahan jadi, orang tua Andis.
0: Iya itu dia, jadi wah itulah beratnya rumahnya ya. Jadi kalau menurut ibu nih Bu, ini kan libur sekolah itu sebaiknya dipakai buat istirahat total atau tetap belajar sedikit setiap hari? Mungkin kan sebelum liburan mereka udah sekolah setiap hari tuh, udah belajar setiap hari, bahkan belajarnya pun bukan di sekolah doang, mungkin di rumah. Malamnya orang tua, yaudah kamu belajar juga nih, jadi sekolah belajar, di rumah belajar, ya kan? Jadi apakah ketika liburan itu mereka full dikasih emang liburan, ataukah dipakai juga untuk belajar, Bu, menurut Ibu?
1: Ini kan beberapa literasi yang kita rangkum gitu kan. Ketika libur sekolah, apakah baiknya itu full dipakai untuk refreshing atau gimana gitu kan. Sedangkan proses hidup ini kan terus berjalan kan, Riz. Gitu loh. Jadi ketika libur sekolah itu justru disitulah kita bisa belajar dengan santai gitu kan. Tetap untuk meningkatkan kualitas diri itu penting begitu. Makanya kita itu sebelum libur kita itu wanti-wanti, nanti pas libur ini tugasnya ringan, terus kemudian kumpulin pengalaman sebanyak-banyaknya, nanti kalian bisa bercerita, kemudian kita sama orang tua kita memesankan begini-begitu. Nah, jadi beberapa hal yang mungkin bisa dikerjakan waktu libur untuk meningkatkan kualitas diri gitu ya. Karena refreshing itu kan juga nggak full refreshing terus kan, saat sesekali refreshingnya itu juga dalam rangka edukasi gitu loh, dalam rangka mendidik diri sendiri gitu loh. Nah itu, nah itu untuk mengupgrade diri saat libur itu bisa banyak hal yang dilakukan. Itu misal mengikuti kursus online misalnya. Makanya kayak sekarang kementerian itu kan Kementerian Pendidikan gitu terutama ya, itu melaksanakan pelatihan secara daring di masa libur, karena memang proses belajar di proses belajar di sekolah itu kan nggak ada, jadi nah gantinya belajar dengan online posisi di rumah gitu kan. Dan bisa diikuti dengan santai, kemudian dengan membaca buku, yang memang membaca buku. Nah inilah pentingnya juga di rumah itu punya perpustakaan, Riz. Jadi jangan di rumah itu dipajang kelas, boleh gitu kan. Furniture cantik gitu, kemudian kan biasalah emak-emak itu kan.
0: Nanti
1: ada kelas cantik dibeli, vas bunga cantik dibeli, abal semua dimasukkannya, dimasukkannya ke lemari. Memang sih bagus terlihat, tapi akan lebih bagus lagi kalau buku-buku di sebelahnya ada lemari yang isinya buku gitu kan. Jadi anak atau siapapun yang main ke rumah kita, mungkin sembari nunggu kita lagi di belakang pakai baju, pakai jilbab misal. Jadi kan tamu bisa buka-buka, buka apa sih di situ. Nah, buku semuanya buku silakan dimasukkan, kecuali buku-buku yang memang sudah dilarang kan gitu. Nah, itu membaca buku bisa di mana saja itu. Di ini kayaknya perlu ini pegiat UMKM, terutama yang kuliner itu juga ada apa literatur perpustakaan di warung itu, di restoran itu sangat penting. Jadi sambil menunggu pesanan
0: bisa baca-baca,
1: bisa baca buku. Nah terutama untuk anak yang bawaan anak kecil kan, itu buku-buku versi bergambar itu, misalnya Sahabat Nabi dalam versi komik misalnya, kan bisa sambil dibacakan gitu. Terus jadi yang karena literasi yang tetap memberikan pendidikan dalam bentuk gambar itu juga penting gitu di warung-warung pegiat UMKM. Mungkin ini nanti ke depan kita akan mengangkat itu ya, Riz, ya, tema itu.
0: Itu setuju sih ya, Riz, kayak maksudnya selain memang sekedar buku-buku di warung-warung, menurut Aris nih Bu ya, kayak tempat memang untuk anak-anak buka ya, bisa dia bisa nyoret-nyoret gitu kan. Jadi karena kalau ada kan ada waktu nih keluarga untuk yuklah ngopi ya, bareng sering bareng keluarga kan, ada tuh bawa anak nggak mau diam nih Bu, kan orang tuanya pingin gitu kan. Pingin nyantai ngopi kan, aduh nggak bisa ngopi, ini bukan ngopi namanya, jaga anak. Jadi kan kalau ada tempat tadi kan apa-apalah di situ coret-coret, nggak kita kasih HP kan Bu, karena jadi supaya diam kasih HP ya. Jadi dialihkan, oh yaudah sini ada tempat gitu.
1: Anak ada kesibukannya yang tetap edukatif gitu kan. Terus kemudian apalagi anak yang ini apa namanya, bakat anak dan kemampuan anak itu kan juga beda-beda. Ada yang kinestetis, ada yang memang audio, audiovisual gitu kan. Jadi kalau yang anak tadi sifatnya kinestetis itu selalu bergerak, itu padahal itu mereka belajar ya mungkin ada perosotan gitu kan, ada main bola-bola. Cuman itu setelah kekinian diteliti kan banyak risiko sebenarnya. Karena kadang anak pipis di situ, kadang ada anak yang sebenarnya buang air besar, cuman nggak tahu kan gitu. Benar, jadi kotorannya nempel-nempel di situ. Nah ini bagi anak yang nggak suka bergerak, tapi anak punya bakat apa ya, suka melihat gambar-gambar, itu juga prosesnya. Di situlah gunanya kita kasih mungkin fasilitas disiapin kertas HVS kali ya, yang nggak murah gitu sama krayon atau apa. Dan itu bagian dari apa namanya, fasilitas warung gitu ya. Nah itu akan menjadi apa ya, daya tarik tersendiri untuk punya nilai jual warung itu kan. Di sana aja yuk kita nongkrong biar anak-anak bisa nih punya kesibukan sendiri, menggambar kayak atau apa gitu kan. Jadi itu salah satu manfaatnya mungkin ya. Ini mungkin kalau ada pegiat kuliner yang mendengar bisa terinspirasi gitu ya.
0: Salah satu udah yang kemarin sudah ada di Kemala, Bu ya, sekarang Kemala udah enggak ini kalau enggak salah.
1: Bos Kemala itu kemana ya?
0: Iya.
1: Mudah-mudahan rahmat denger ini.
0: Biar dibuka kembali ya.
1: Iya.
0: Tapi ini kan udah ketika tutup kan perpustakaannya juga tutup. Kalau nggak salah buku-bukunya udah dialihkan Bu ya ke Warung Sinanggil Bu ya.
1: Iya, nanti kita undang Wan Harit untuk jadi salah satu pembicaranya nanti itu.
0: Iya, jadi di sana mungkin udah adalah tempat buku-buku ya. Oke, terus Bu.
1: Jadi ini ke yang lain lagi selain membaca kan?
0: Iya.
1: Itu meningkatkan atau mempelajari keahlian baru, misalnya seperti desain. Desain kan banyak sih. Terus atau belajar bahasa, bisa bahasa Inggris, Mandarin. Nah ini terutama anak SMA yang mau kuliah sekarang kan nggak TOEFL lagi itu standarnya, tapi IELTS itu. Nah itu penting bagi anak-anak SMA yang mau melanjutkan kuliah, apalagi punya tembakan-tembakan ke universitas yang punya daya saing tinggi. Nah sekarang IELTS itu jadi pertimbangan, nilai IELTS yang mereka punya gitu. Nah terus sekarang kan kuliah juga lulus itu wajib punya sertifikat IELTS itu sekarang. Karena itu untuk menunjang apa ya, mengapakan lapangan kerja itu, bersaing di lapangan kerja kan sertifikat itu juga diperlukan. Itu anak kuliah. Terus bahasa asing yang lain, misalnya Mandarin atau bahasa Jerman atau bahasa Belanda atau bahasa Arab, itu kan juga bahasa-bahasa dunia sekarang tuh. Jadi sekarang bisa bahasa asing itu bukan hal yang istimewa sih sebenarnya, karena memang itu wajib gitu.
0: Betul.
1: Terus bisa juga kalau memang dia sudah punya keahlian, misalnya anak SMK, misalnya sekolah-sekolah kejuruan ya. Tuh ketika libur untuk bisa menerapkan ilmunya gitu kan. Ya magang. Jadi jangan pak, udah capek sekolah gini, justru disinilah untuk mempraktekkan ilmu yang didapat kan. Jadi misalnya pas libur balik 3 minggu dia sekolahnya di jurusan mesin dan misalnya udah ikut kayak magang di bengkel gitu, tah bengkel elektronik, tah bengkel apa itu kereta mobil, itu kan menambah pengalaman itu kan. Dan itu juga bagian dari literasi gitu.
0: Benar.
1: Nah, jadi dengan kegiatan yang seperti itu, kegiatan ini membuat waktu libur kita itu lebih produktif. Banyak banget ilmu dan pengalaman yang kita peroleh. Jadi meskipun itu anak PAUD, ketika libur orang tuh harus punya jadwal yang jelas gitu. Kapan anak bermain misalnya. Udah kasih mainan itu dalam bentuk mainan edukatif tetap. Meskipun itu dari batu-batu kerikil misalnya 10 biji dengan permainan zaman itu pakai bola kan, pakai bola bek itu bekel kan harus dilempar. Nah, itu dikutip. Berapa dapat dikutipnya tadi? Terus selesai ngutip tangkap bola kan, Riz? Nah, ini dihitung berapa? 1, 2. Itu kan bagian dari belajar menghitung. Sudah nanti dapat semua dikumpulin, iya. Terus sekarang ngambil dua, habis ngambil satu-satu, iya. Di lapangan ngambil dua-dua, dua tambah dua berapa? Empat misalnya, iya. Kayak gitu. Nah, atau main apa itu?
0: Jadi congklak.
1: Congklak. Ngitung itu juga. Udah ini ditot, ini dari lubang satu ke lubang kedua di total berapa?
0: Iya, benar.
1: Kan bagian dari ngitung itu anak SD itu. Ah, kecelik. Tahu kecelik, Riz?
0: Apa tuh, Bu?
1: Itu loh yang engklek. Ah, engklek. Kan, itu kan ada halaman biasanya di garis gitu kan.
0: Iya.
1: Dilempar kreweng. Apa ya kreweng, Riz, itu? Genteng, pecahan genteng.
0: Oke.
1: Kreweng itu bahasa Jawa. Pecahan genteng kan, yeah, yeah. Dilempar kotak satu, dia lompat. Ini kan bagian dari olahraga juga tuh. Yeah. Dan itu juga literasi, artinya membaca permainan itu tetap memberikan edukasi, edukasi, yeah. Kesehatan tubuh gitu kan, bergerak. Jadi jangan jadi generasi rebahan terus rawan penyakit itu.
0: Tapi kan gitu. Tapi memang Bu, kalau orang tua sekarang kayaknya perlu kreatif deh untuk bermain anaknya. Karena kan kalau zaman dulu kan udah ada nih yang jual kayak main gambaran, main kelereng gitu kan. Tapi kan sekarang udah jarang nih kita lihat, Bu. Tapi kayaknya kayak apakah orang tua harus kreatif untuk buat sesuatu untuk bermain untuk anaknya gitu ya.
1: Itu banyak loh, Riz, yang bisa apa ya, kita buat sendiri gitu. Misal waktu libur itu, waktu ini si bungsu masih SD, sekarang udah jual mahal, dia gak mau lagi liburan sama mamanya ya. Waktu masih SD itu kan ibu beliin stick es krim satu pak. Ya udah, ibu kasih situ, ibu kasih lem, ibu kasihkan planel, ibu kasih pernik-pernik lah.
0: Iya.
1: Itu apa namanya? Kita kasih gambar dia. Coba adik contoh bikin kayak gini. Karena dia ini suka dengan hal-hal yang sifatnya konstruktif, apa ya, membuat-buat gitu. Karena waktu pelajaran keterampilan, dia kan ngumpulin susunan stick es krim itu untuk tempat pulpen. Udah dibalut, dibalut kain planel, dibikin motif SpongeBob. Jadi kain planel tadi warna putih kan, kita nggak beli mata, tetap untuk matanya itu planel putih, kita bulat itu terus kasih yang warna hitam. Jadi tetap di situ. Ya udah, di situ dia menggunting, dia mengelem, dia menyusun. Itu kan membangun apa ya? Yaitu tadi kemampuan mendesain, kemampuan membangun dari imajinasinya. Aku mau bikin apa? Bikin rumah. Udah, ini stiknya. Apa yang kamu perlukan? Mungkin begitu, Riz. Jadi sebenarnya sederhana kan, beliin aja lah.
0: Benar.
1: Alat bahannya saja, biarin di situ. Tapi jangan lem setan lo ya. Ya itu. Jadi lem lem biasa. Dan jangan lem bakar. Nah, bahaya juga itu nanti. Bukan, nanti kena tangan juga. Kan ketika main api kan nggak bisa anak kecil. Dapat. Ya itu tadi juga kertas AVS banyak-banyak. Mau gambar, kamu gambar.
0: Gambar.
1: Ini saya. Saya masak gitu,
0: ya masak.
1: Ya nyuci, namanya mama.
0: Iya.
1: Nah, gitu, itu salah satu cara mendidik anak yang biar anak itu relatif diam, tapi tetap belajar gitu.
0: Sama halnya kayak kasih ya tuh persiapan buku, nanti jangan dimarahin kalau enggak kamu siapin buku, terus dia nyoret-nyoret dinding.
1: Oh enggak, marahin, niatkan gitu, kan? Bismillah, ikhlas kita mendidik anak, semoga barokah apa yang dia coret menjadi ilmu yang nempel.
0: Itu dia
1: nilai ibadahnya tinggi.
0: Harus bisa, orang tua ini harus bisa sabar-sabar juga. Harus tahu anak gimana.
1: Kalau enggak sabar itu puyuh dikirnya keluar.
0: sama saya enggak sabar itu tadi, enggak bisa. Harus bisa lihat berantakan sih, kayak kalau anak masih kecil, karena ya anak kan kecil penasaran, ambil ini, serak ini, Bu ya.
1: Nah, tapi nanti waktu meresin, jangan diperesin sendiri oleh orang tua. Tetap libatkan anak. Mau hanya satu dua yang dikutip, tapi libatkan anak, punya tanggung jawab menyelesaikan semua yang dikerjakan tadi. Gitu. Itu juga bagian dari literasi bagi anak. Gitu.
0: Itu dia peran.
1: Jadi ini Jangan pula dah kau udah libur enggak sekolah dah. Mamanya pun ikut libur mengajarin. Nah, itu jangan gitu. Jadi libur bagi anak-anak untuk meningkatkan level diri anak itu tergantung orang tuanya.
0: Oke.
1: Nah, itu catatan penting itu, Riz.
0: Benar-benar karena ya kita ambillah kehidupan sehari-hari, bukan di sini aja, dimanapun pasti kita lihat ada orang tuanya masalah kaya miskinnya, kok dibandingkan ada orang tua kaya tapi anaknya nggak sepintar sebagus anak orang tua yang miskin, kan gitu, Bu. Kita lihat ini bukan tentang kaya miskin sih,
1: itu masalah harta itu aja.
0: Iya, itu kalau dia didik anaknya walaupun dia miskin bisa bagus anaknya loh, gitulah.
1: Artinya kemampuan anak itu memang tergantung bagaimana lingkungan menciptakan ini. Itu sebenarnya. Jadi cuman kalau itu didukung dengan materi akan lebih baik lagi, gitulah itu.
0: Manfaatin ya.
1: Nah, terus hal-hal lain yang bisa dilakukan, ya, tadi kan pertama yang mengikuti kursus online itu, jadi itu menggunakan waktu luang itu untuk belajar keahlian baru yang berguna untuk masa depan. Jadi bisa dengan apa coba belajarinya yang online itu biasanya coding, terus pemasaran digital ini cenderung untuk mulai anak SMP, SD juga mulai nih belajar coding, bahkan TK juga nih, apalagi sampai kuliah dan orang tua gitu ya. Bisa mempelajari coding, kemudian pemasaran digital, atau belajar tentang desain grafis atau desain apa kayak semua yang bisa tentang perdesainan gitu. Karena anak saya yang pertama kan itu game animasi, jadi dia suka ini di laptopnya itu suka orang bikin animasi gitu kan, itu bagian dari juga dari desain itu, mendesain karikatur. Terus bahkan kita tuh bisa mendapatkan sertifikat resmi untuk portofolio yang kita pelajari. Itu kan biasanya memang diterbitkan sertifikat. Dan itu apa sih, bukti atau apresiasi kita memanfaatkan waktu luang kita. Kita mengapresiasi diri kita sendiri untuk bisa mendapatkan sertifikat itu. Dan itulah bukti kita sudah naik level. Nah, ketika kita mengikuti pelatihan di masa libur itu. Nah, terus yang tadi itu apa di atas apa kita sebut membaca buku ya di depan tadi. Nah, di sini ini merupakan cara yang sangat mudah, murah untuk menambah wawasan bagi siapapun itu. Dan ini bisa dilakukan di mana saja. Memang sih kalau sekarang dengan adanya dunia ada di genggam tangan kita alias HP, nah memang bisa baca semuanya di hari HP kita. Tapi dalam kondisi tertentu tetap itu orang-orang yang apa namanya ya, apa contoh ini Haidar Nasir, itu Bapak Haidar Nasir ketua MPP Muhammadiyah itu, itu di tas tentengnya itu tetap selalu ada satu buku.
0: Dibawa selalu kemana-mana Bu,
1: satu buku itu, buku apa saja dibawa. Nanti mungkin pas lagi kan beliau tuh kok mana-mana naik kereta api, bukan naik kereta api itu di stasiun itu sambil duduk itu bacanya buku, HP-nya dikantongin malah kayak gitu. Nah, nanti di kereta api juga diteruskan baca bukunya tuh. Jadi punya target, aku dari di perjalanan dari sini ke sini, misalnya dari Surabaya ke Jakarta atau dari Banda Aceh ke Medan misalnya gitu ya, itu punya target aku menyelesaikan satu buku ini PP. Begitu ya. Jadi jangan pula kalau perjalanan yang satu atau dua hari, satu hari misalnya ambil buku yang 500 halaman. Ya, yang sekiranya muat di tas itu kan, bukunya kecil kan. Nah, itu cara mudah dan murah untuk menambah wawasan gitu. Pilih buku itu biasanya buku tentang pengembangan diri, tentang motivasi atau topik lain yang selama ini ingin dibaca gitu. Nah, itu waktu ibu biasa waktu hari itu pengen banget kita punya buku itu tebel, itu tetap saya bawa itu. Memang kondisi apalagi setelah pasca meninggal ini ya suami waktu itu. Jadi buku Latahzan itu kan tebel itu, Riz. Tapi karena pengen banget, saya tuh dari lama, dari tahun 2005 saya pengen buku itu. Bisa kesampaian megang buku itu di tahun 2019. Jadi disitulah momen buku tadi itu ibu dapetin, kemana-mana jadinya ibu bawa buku itu. Nah ini kan apa namanya, sinkron dengan topik yang ingin Anda baca begitu. Kemudian kita tuh bisa misalnya baca buku yang di tebalnya tertentu itu bisa satu atau dua, jadi kita target turis satu atau dua buku itu selama libur, ya, selama 3 minggu. Misal kalau kita ibu-ibu nih, kita juga harus punya target kan untuk menjadi contoh ke anak-anak gitu. Selama liburan ambil 2 buku yang sudah kita tentukan dari awal, aku harus selesai baca ini. Jadi meskipun itu ibu-ibu juga punya program ini tuh penting, karena ibu-ibu akan mendampingi anak-anak gitu kan, mengisi liburan. Jadi jangan menyuruh anaknya mengupgrade kiri, tapi emaknya sibuk buka Shopee, buka apa gitu. Ya, perlu, tapi jangan itu melulu kan.
0: Benar,
1: ayo diupgrade dari sisi keilmuan dan wawasan gitu. Terus tadi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan level diri tadi, buka pengalaman baru. Ayo ikut magang atau ikut part time.
0: Okay.
1: Ini memang kalau di sini di apa namanya, sebagian anak-anak murid, siswa terutama anak SMP sama SMA itu ketika mereka libur memang ada yang ibu dapetin mereka ikut magang.
0: Okay.
1: Ini biasanya mereka ikut kerja di toko atau di ini di pajak, bantu-bantu jaga jualan gitu kan. Kemudian di warung-warung itu ibu lihat mereka mengisi, memanfaatkan libur mereka itu dengan mengambil kerja paruh waktu atau magang ini. Jadi ketika masuk sekolah itu pada pegang duit itu agak banyak. Ini anak SMP 5 kayak gitu nih Riz. Ini kok duitnya gede-gede ya. Ya bu, kemarin liburan kan ikut kerja di sana. Terus berapa berapa gajimu sekian? Wah lumayan ya kalian gitu. Nah, dan itu kami anjurkan ditabung ya nak ya, karena kamu kan nanti mau sekolah di SMA perlu uang. Jadi itu mbak salah satu cara untuk membantu orang tua. Gitu. Apalagi ada sekarang kan banyak siswa itu dapat PIP kan gitu, apalagi yang yatim, yatim piatu dapat beasiswa yatim itu gitu kan. Jadi jangan juga ada dihambur-hamburkan gitu. Itu arahan orang tua tetap menjadi prioritas. Gitu. Untuk memanfaatkan uang tadi. Jadi ikut magang itu merupakan cara terbaik untuk merasakan dunia kerja dan membangun koneksi. Nah ini bagian anak kuliahan. Itu kan ada yang liburnya sampai 1 bulan full, bahkan 2 bulan itu ada. Nah di sini ngapain? Kan gak mungkin hanya rebahan di rumah. Kemarin udah kuliah di sana, pulang udah tidur, dan nanti bangun-bangun tinggal makan, mamanya udah capek masak di dapur. Itu coba mindset itu dirubah gitu kan. Jadi meskipun kuliahan libur, kalau apa nggak usah pulang gitu kan, di tempat kuliah aja, di situ magang ya, sama di mana aja bisa magangnya gitu. Jadi membangun koneksi kan, misal dia tadi membantu jaga restoran, apa, kerja di restoran misalnya. Kemudian ada pelanggan yang datang, oh pelanggan tadi itu ternyata punya perusahaan misal. Nah di situ kan terjadi komunikasi misalnya. Terus ini pelayanannya kan baik, Dek, pesan ini minta air putihnya bisa, oh bisa apa gini, biasanya Dek masih kuliah, biasanya pasti kan kayak gitu gitu kan, masih pak misalnya gitu. Nah terus di mana dia kuliah, di jurusan ini misalnya. Wah apa kali ya Dek ya, rajin kali ini tuh, iseng nanti dia nanya itu anak mana, gimana keseharian, pasti nanya ke situ nyari informasi ke bos. Nah di situ kan peluang. Itulah yang makna membangun koneksi, bisa kenalan. Ya, Pak, Bapak, ini apa ya, Pak, ya? Lagi apa namanya, nunggu klien atau ya, apa. Biasanya kan mereka bos-bos itu kan apa, untuk meeting, apa sih bahasanya, Riz? Itu ya, ketemu klien kan biasanya sambil ngopi ya, kan gitu ya, di kafe kan ya, gitu ya, ya. Meetingnya kan biasanya di kafe-kafe. Nah itulah manfaatkan situasi seperti itu gitu. Terus ini bagian nak kuliahan itu terutama sekali itu penting banget. Kalau nak SMA kan itu mungkin hanya untuk cari pengalaman gitu kan. Ketikannya nanti mau apa namanya melanjutkan kuliah, setidaknya punya uang jajan tambahan. Biasanya di situ orientasinya kalau masih SMP sama SMA. Terus yang lain, ini bagi anak yang sifatnya aktif, punya bakat menulis atau apa, bisa menulis jurnal dan merencanakan tujuan aku nanti ke depan pada bentuk tulisan. Nah itu karena anak kadang ada yang sifatnya introvert ya. Nah ini biasanya kalau dihadapkan pada benda mati, laptop sampai apa, dia akan menulis apa yang ada di pikirannya. Itulah rupakan dia tulisan daripada ngarang apa ya, menulis hal-hal yang sifatnya apa ya, membawa kesedihan kayak gitu ya. Biasanya orang introvert itu ya. Coba ini dibuat jurnal, ditulis gitu. Mana tahu kan dari dari apa yang dialami itu bisa menjadi bahan bacaan bagi orang lain. Gitu. Jadi ternyata dia dalam mengatasi introvertnya itu ini yang dia lakukan. Nah, dengan jurnal kan bisa dipublikasikan itu gitu.
0: Benar.
1: Nah, jadi gunakan waktu untuk merenung itu dengan menulis. Tulis apa yang sudah dicapai, apa yang ditargetkan ke masa depan, apa yang sudah di apa ya, yang sudah didapat, kemudian apa yang ditargetkan ke depan. Dan menulis jurnal itu membantu pikiran kita itu lebih rapi, lebih fokus. Dan itu lebih kreatif dan produktif kayak gitu. Itu biasanya untuk orang yang senang menyendiri.
0: Menyendiri introvert.
1: Introvert itu jadi memang enggak semuanya buruk loh ya. Cuman kadang-kadang kita itu negatif thinking itu, anak kok apa ya, kamar aja, padahal dia itu di kamar sebenarnya enggak tidur gitu loh.
0: Benar.
1: Tapi membangun imajinasinya dengan cara sendiri. Gitu. Tapi sekali lagi bagi anak-anak yang suka menyendiri ini, ya tolong jelaskan ke orang tua gitu ya. Sesekali ajak loh orang tuanya itu masuk kamar, tunjukkan, mah, pah atau bapak, ayah, ibu misalnya ya. Sebenarnya aku di kamar itu enggak ada aku tiduran, enggak ada aku ngapa-ngapain. Coba lihatlah, inilah karyaku ini mah. Di laptop tunjukkan dia. Gitu.
0: Atau sebaliknya orang tua yang langsung inisiatif.
1: Bisa gabung gitu kan misalnya. Abang, buka dulu pintunya. Bisa mama ikut apa sih, ikut kegiatannya abang di kamar misalnya gitu ya. Ngapain aja sih abang di kamar? Apalagi kalau kamar itu rapi, Riz, itu menunjukkan dia itu memang nggak tidur, nggak tiduran di kamar. Tapi dia beraktivitas yang positif. Itu melihatnya. Tapi kalau kamar tadi berantakan, selimut nggak dilipet, itu udah bisa dilihat itu, itu. Ini kaum rebahan yang memang malas mau ngapa-ngapain. Biasanya nggak semuanya loh, Riz ya.
0: Emang perlu pendekatan orang tua dan anak tadi, Bu ya. Karena pun kadang ngelihat anaknya main HP aja dimarahin langsung, main HP. Harusnya kan kayak pendekatan nih, apa yang dilakukan, main HP ngapain. Nah, karena orang ngelihat karena ada anak ini main HP dikira cuma ya main game ini, padahal
1: ini rapi, Riz. Itu menunjukkan dia itu memang nggak tidur, nggak tiduran di kamar. Tapi dia beraktivitas yang positif. Itu melihatnya. Tapi kalau kamar tadi berantakan, selimut nggak dilipet, itu udah bisa dilihat itu, itu. Ini kaum rebahan yang memang malas mau ngapa-ngapain. Biasanya nggak semuanya loh.

0: marahin dikit gak apa-apalah.
1: Rupanya bungsuku juga gitu. Asik apa kan? HP aja gitu kan. Itu ibu itu dari dapur tuh. Adek, keluar gitu kan. Sana lu olahraga, bla bla bla bla. Rupanya dibawa keluarlah ditunjukkan HP.
0: Oke, ditunjukin.
1: Tahu Mak ngapain Fahri di kamar ya?
0: Iya.
1: Ngeditin foto pesanannya orang. Jadi dikirim foto terus di apa kan disuruh ngeditkan, bikin yang bagus, gabung-gabungin gitu loh. Mama tahu ada uang jajanku, bilangnya enggak. Enggak. Ya. Mama aja ngasih uang jajan pun terbatas.
0: Oke.
1: Jadi itu biasanya barulah ibu ngeh gitu. Masya Allah, kadang kita itulah ya. Enggak literasi tadi itu. Enggak kita lihat dengan seksama apa sih. Harusnya kan, ibu harusnya kan. Dia apa sih dia yang adik kerjakan misal gitu misalnya, kan. Ngimpit kan.
0: Iya benar.
1: Oh ternyata gitu. Jadi kan kita enggak mengklaim. Maka enggak apa
0: main. Iya, langsung marah padahal enggak.
1: Tapi ini salah satu gitu. Tapi bisa juga memang ada yang anak tadi ngedur main HP game itu juga ada gitu loh. Jadi kita ketika kita menegur, ya ayolah kita lihat apa yang dipegang dulu kan, apa yang dilihat dulu kan gitu.
0: Oke, oke, oke.
1: Terus kita ada perlu break nggak sih di sini?
0: Nah, sebelum dilanjut kita break sejenak, Bo. Nanti kita kembali lagi nih, Serawania semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di Lentera Belajar.
1: Ya. Yeah.
2: Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli. Peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli. Pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan Lomba Video Konten Literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat.

0: Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822 7836 3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.

0: Kembali Lentera Belajar episode 111, libur sekolah saatnya naik level lewat literasi. Ya, kita sambung lagi nih, sarawani yang semuanya pembahasan tadi masih lumayan panjang lagi nih ya. Sambung, silakan ya. Bu Dewi.
1: Ya, kita terusin tadi ya. Hal-hal yang bisa untuk meningkatkan kualitas diri ya. Tadi yang apa ya. Menulis jurnal dan merencanakan tujuan sudah. Nah, sekarang yang berikutnya itu apa yang bisa kita lakukan adalah membangun kebiasaan sehat. Okay. Nah, ini membangun kebiasaan sehat itu yang dalam bayangan kita langsung olahraga. gitu ya. Tapi dalam olahraga ini bukan dalam kategori yang memang harus gerakan-gerakan olahraga begitu ya. Bisa saja ini libur adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki kesehatan fisik dan mental gitu loh. Jadi yang namanya kesehatan bukan hanya di fisik, nge-gym atau lari maraton sekian ratus kilometer misalnya. Tetapi kesehatan mental itu juga penting. Jadi kita bisa memulai berolahraga ringan di rumah, kemudian tidur teratur, kemudian merapikan kamar untuk mengurangi stres. Nah, jadi yang karena maksudnya kebiasaan sehat itu bukan berarti full olahraga itu bukan, tetapi mengatur pola hidup begitu, mengatur pola hidup yang lebih sehat. Itu tadi berolahraga ringan di rumah, kemudian tidur lebih teratur. Misalnya kalau biasanya tuh orang libur terus begadang sampai kadang jam 2, jam 3, ya ini ya jangan, justru libur itu buat lebih teratur, itu jam 10, jam 11 sudah tidur nyenyak di situ. Jadi organ tubuh bisa benar-benar istirahat begitu. Kalau enggak libur kan mengerjakan tugas, apalagi anak kuliahan. Itu kadang saya juga prihatin itu. Banyak berita anak kuliah ngelembur kemudian meninggal di kos-kosan itu. Itu hal yang miris rasanya. Padahal kan enggak harus seperti itu gitu. Aturlah pola hidupnya itu dengan baik begitu. Ya sudah, kok memang tidur jam 11, jam 11 tidur. Bangun nanti jam 4 tahajud, itulah akan lebih baik. Kemudian sampai sholat subuh. Istirahat setelah sholat subuh, kemudian mengaji atau apa, beraktivitas, olahraga. Kemudian terus sarapan, istirahat sebentar, barulah beraktivitas dengan baik. Dilanjutkan ngetik, misalnya seperti itu. Jadi jangan ngedur sampai berhari bahkan berbulan. Mengerjakan skripsi itu bangun, tidur jam 2, jam 3, nanti jam 6, jam 5, jam 6 udah bangun. Nah itu cuma berapa jam, stres nanti badan itu benar-benar teraniaya oleh diri kita sendiri. Seperti itu. Nah itulah membangun kebiasaan sehat itu, antara lainnya seperti itu. Ini bagi orang tua juga gitu. Jangan kemudian pas hari Sabtu atau Minggu, karena kan gak kerja kan Riz ya. Terus kemudian jangan pula ini waktunya full untuk tidur. Gak begitu sayang. Para bapak dan ibu pekerja keras ini ya, kasihani diri kita itu dengan hidup sehat. Artinya mungkin jumlah tidurnya boleh lebih banyak, tetapi tetap dalam kerangka hidup sehat begitu. Nah kalau tidurnya biasanya sehari-hari itu nggak sampai 7 atau 8 jam, ya yang pas libur cukupkan di situ gitu. Karena ada waktu yang itu sangat berharga bagi keluarga. Utamakanlah keluarga punya waktu ketika bapak ibu libur kerja gitu. Tadi misalnya kegiatan ringan di rumah, olahraga ringan di rumah, ayo ajak anak-anak agak senam apa itu di halaman gitu. Misalnya pas hari Minggu di halaman, entah lompat-lompat gitu, entah kan ada itu lompat tali misalnya, olahraga, tapi tetap juga mengedukasi begitu. Termasuk olahraga juga berkebun misalnya, bersih halaman misalnya kayak gitu. Itu bagian dari kebiasaan hidup sehat. Nah, kemudian banyak sih yang bisa dilakukan dalam hal-hal yang lain. Untuk memulainya kita bisa mencari referensi. Mungkin, gak puas yang disampaikan sama Bu Dewi misalnya. Oke, silakan untuk membuka halaman-halaman yang bisa dibaca di HP sendiri gitu ya. Tapi jangan hanya dibaca. praktekkan terus. Ya itu enggak akan ada artinya kita pengen meningkatkan kualitas diri kalau hanya cukup membaca tanpa ada pengamalan. Begitu loh, Riz. Jadi benar-benar. Intinya tetap pengamalan. Jadi jangan hanya pengakuan aku sudah baca, habis ku baca. Terus apa? Ya udah balik lagi tidur misalnya. Nah, enggak olahraga tadi, enggak hidup sehat tadi, seperti itu. Nah, mungkin itu beberapa hal yang bisa kita lakukan, Riz, untuk meningkatkan kualitas diri kita di masa libur. Ada pertanyaan, Riz, dari pendengar?
0: Ada nih, Bu. Ini ada pertanyaan, ada dua pertanyaan pun ini ya. Oke, ya, pertanyaan satu dulu ya, Bu, ya. Satu. Ini pertanyaan dari Pak Sutikno di Gunung Meriah. Ini katanya, sekarang ada aturan. Tidak harus 7 tahun per 1 Juli bisa masuk SD. Pertanyaannya, jika usia 7 tahun ke atas belum bisa membaca, gimana, Bu? Nah, katanya dia ada jumpai belum 7 tahun tapi belum bisa membaca. Karena terkadang dijumpai ada anak SD belum bisa membaca. Sementara sekarang jarak ditemui anak belum bisa baca gak naik kelas. Ya tetap aja dia naik kelas. Nah, ini tentu menimbulkan dilema atas kualitas pendidikan kita. Pertanyaannya, bagaimana sebaiknya sekolah menyikapi ini? Nah, itu dulu, Bu.
1: Memang itu permasalahan ya.
0: Iya.
1: Kemudian itu juga sudah menjadi sebenarnya jadi pembicaraan secara nasional gitu kan. Juga menjadi kajian para profesor di kementerian gitu, Kemendiknas terutama ya. Jadi untuk anak yang belum usia 7 tahun itu boleh masuk SD, tapi ada catatannya begitu. Yang di bawah 7 tahun apa di bawah 6 tahun? Kalau nggak salah di bawah 6 tahun, kok dia masuk SD gitu, itu membawa surat yang menjelaskan anak mempunyai keistimewaan kecerdasan. Jadi itu suratnya bukan hanya sembarang surat dikeluarkan oleh dokter umum, bukan. Tapi dikeluarkan oleh dokter apa ya, yang menangani itu bakat, minat, kecerdasan anak. Itu jadi dokter yang memang spesialis di situ memberikan pernyataan bahwasannya anak ini mempunyai kelebihan dalam hal kecerdasan. Jadi mungkin tanpa diajari ya, dia udah mampu membaca dengan lancar banget, mampu berhitung, mampu menganalisa. Nah, itu ada anak di Nganjuk itu, Riz. Mungkin kan lagi viral itu. Saya ngikutin akun Facebook itu kalau nggak salah Andi Prayitno kalau nggak salah. Jadi anak itu mempunyai bakat kemampuan menganalisa sains begitu, cerita tentang tata surya, temu dan bengkel. Ini iya, kumparan itu sebenarnya apa ya, kumpulan dari elektron apa gitu, pokoknya memang pintar kan. Nanti Aris bisa buka itu akun Facebooknya kalau nggak salah Andi Prayitno itu. Apa akun orang tuanya, tapi isinya si anak tadi. Yang anak-anak seperti itu usia masih kecil, bahkan masih balita, di bawah 3 tahun sudah pinter anak itu. Biasanya sudah tertarik untuk mengutak-atik apalah benda-benda gitu. Nah, itu yang usianya di bawah 6 tahun untuk masuk SD bawa surat itu. Nah, ini peraturan dari kementerian tuh. Kemudian di atas 6 tahun di atas 7 tahun gitu ya.
0: Di atas 7 tahun, ya, ini 7 tahun atau di atasnya ya?
1: Di atas 7 tahun wajib itu diterima, baik bisa baca ataupun belum. Nah, tadi itu karena kenapa sama kementerian dibuat peraturan seperti itu? Karena setiap anak itu mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama. Gitu. Jadi usia 7 tahun baik itu sudah bisa membaca ataupun belum wajib diterima di SD gitu ya. Nah,
0: berarti terus, kalau ada sekolah yang belum menerima berarti itu sekolahnya berarti.
1: Iya.
0: Kalau, jadi kalau peraturan nasionalnya boleh harusnya ya.
1: Iya. Jadi mungkin ini ada apa ya Ibu bacakan itu kita bahkan biar kita juga bisa memahami semuanya. secara regulasi resmi tidak ada Permendiknas khusus yang menugaskan atau mewajibkan guru di TK ya untuk mengajari calistung, membaca, menulis, berhitung secara yang anak bisa lancar sebagai pelajaran akademis kaku di TK. Sebaliknya, aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan menegaskan bahwa satuan PAUD TK itu dilarang memaksakan pengajaran calistung akademis dan calistung dilarang dijadikan syarat tes masuk SD. Nah, berikut adalah dasar hukum dan ketentuan resmi dari Kementerian Pendidikan mengenai kebijakan calistung di tingkat TK PAUD. Yang pertama, Surat Edaran Nomor 1839 garing C titik C2 garing TU garing 2009. Surat edaran dari Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah ini mengatur secara spesifik mengenai penyelenggaraan pendidikan TK dan PPDB SD. Aturan ini melarang pembelajaran calistung secara kaku atau metode drilling hafalan di TK karena fungsi utama TK adalah mengembangkan karakter dan potensi anak lewat pendekatan bermain. Nah, itu catatannya. Kemudian yang kedua, peraturan yang kedua, PP nomor 17 tahun 2010 pasal 69 ayat 5. Peraturan pemerintah tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan menegaskan bahwa penerimaan peserta didik kelas 1 SDMI tidak boleh didasarkan pada tes calistung. Nah, terus yang ketiga, Permendikbud nomor 1 tahun 2021, ini berarti masih anget nih, Riz. Dan gerakan transisi PAUD ke SD. Ini di pada penerapan Permendikbud ini kita juga sudah pernah mengundang Bunda PAUD Aceh Singkil, waktu itu Ibu Ira Martunes ya, untuk mensosialisasikan gerakan transisi PAUD ke SD. Nah, aturan penerimaan murid baru diperkuat oleh Detikkom yang merujuk pada regulasi PPDB, di mana Kemendikbudristek meluncurkan gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Jadi enggak menegangkan, menakutkan karena enggak bisa baca dan enggak bisa berhitung. Ini. Melalui kebijakan ini, tes calistung dihapus total agar guru TK fokus pada pondasi karakter anak, bukan memburu target akademik. Itu. Nah, jadi ini ada peraturannya yang mengatur bahwasannya masuk SD itu tidak didasarkan pada kemampuan calistung. Nah, terus bagaimana jika anak itu sudah masuk kelas 7, usia sudah 7 tahun lebih, tapi belum bisa, apa yang harus dilakukan sekolah? Guru kelas 1 dalam peraturan-peraturan ini itu adalah disitulah letaknya fokus untuk mengajari membaca dan menulis. Jadi, dan ini juga diperkuat oleh orang tua di rumah hari. Jadi jangan hanya diserahkan pada sekolah. Guru di sekolah. Memang itu kan tugas dan beban mengajar guru kelas 1 itu luar biasa. Disitulah pengorbanan seorang guru kelas 1 SDMI. Karena dari anak yang gak bisa membaca, gak bisa berhitung, anak itu bisa lancar membaca dan menghitung. Disinilah dia. Nah, kemudian salah satu hal yang sangat disayangkan itu ya, Risia. Kadang-kadang guru kelas 1 nih, mungkin apa karena kurang udah enggak sabarnya, mungkin enggak telatennya juga, atau enggak memahami tugasnya. Itu yang mungkin yang terjadi, ada beberapa guru yang memang ngadepin anak sendiri di satu orang pusing. Apalagi satu kelas, apalagi kelasnya 40 gitu loh. Kan kadang-kadang juga enggak tercover semua gitu. Mungkin ini masukan ya bagi guru kelas 1 atau pegiat gitu ya, pegiat edukasi. mungkin mau jadi relawan untuk ngajarin anak-anak yang kelas 1 di luar jam sekolah.
0: Okay.
1: Itu jadi itu pakai sistem teman sejawat. Tetap dengan cara bermain.
0: Cara bermain ya,
1: tetap
0: ya.
1: Dengan cara bermain, kemudian anak yang sudah lancar membaca jadikan tutor bagi kawannya yang belum bisa baca. Tapi kadang-kadang kan lucu itu nanti karena kawannya enggak sabar ya. Karena ada itu postingan yang viral juga. Kakaknya ngajarin adiknya kan, enggak sabar, adiknya dibentak.
0: Aduh.
1: Seperti itu. Tapi ini kalau itu diterapkan akan meringankan tugas guru kelas 1.
0: Okay.
1: Kalau yang sudah lancar, ayo yang sudah lancar membaca sini sama ibu misal. Ini ada buku kan, kamu bisa kan bantu ibu misalnya gitu. Kamu kan udah pintar kali baca, ibu bangga kali. Naikkan anak tadi, sanjung dia, biar dia mempunyai apa ya, dengan rasa bangganya mau mengajarkan yang dimilikinya. Bantu ibu ya, boleh ya sayang ya, ayo ajarin ini si siapa gitu ya, sebut nama. Dia akan senang kalau kamu yang ngajar loh. Ini bukunya ya, dah kamu ajarin ini huruf apa gitu.
0: Iya, dengan hal yang dia sukai ya, dia menikmatinya.
1: Nah, tugas guru nanti cukup ngecek sudah diajarin atau belum itu, kasih nanti nanti kalau kamu sudah ngajarin, boleh ya dibantu ibu, kamu giniin, kasih tanda gini. Itu itu kan memberikan tanggung jawab dengan cara menyenangkan.
0: Iya, benar.
1: Gitu. Kamu kasih tanda bintang gitu loh ya, biar cantik nanti tulisannya di sini. Oh, gambarnya ada bintang, gambarnya ada bentuk cinta. Itu tanda apa? Tanda dia melaksanakan tugas atau enggak. Nah, itu salah satu saran saja. Mungkin bisa diterapkan.
0: Itu ya Pak, pertanyaan dari Pak Sutikna tadi. Berarti kalau peraturan nasionalnya seharusnya masuk ke SD walaupun udah 7 tahun itu harusnya boleh gitu. Karena kan di PAUD atau TK tadi tidak lebih fokus ke karakter Bu ya.
1: Iya,
0: bukan
1: betul.
0: Yang harus bisa membaca gitu ya. Jadi harusnya boleh
1: mungkin
0: masuk SD.
1: Mungkin kalau
0: tadi,
1: TK
0: ya,
1: ini sih Riz, mengenal
0: angka, huruf
1: dan angka.
0: Iya.
1: Tapi untuk berhitung 4 tambah 8 berapa itu belum.
0: Gitu.
1: Jadi kan mereka mengenal angka dengan dalam bentuk tulisan. Jangan hanya jari, nanti bingung anak ketika itu angka 5.
0: Iya.
1: Ini jarinya kan enggak bentuk angka 5. Nah. Kemudian angka 2 diangka dengan jari 2 kita kan nanti bisa menimbulkan kerancuan kalau kita mengajarin penjumlahan hanya melulu dengan jari. Bisa dianggap 2 jari begitu angka 11.
0: Satu-satu
1: itu makanya harus ada
0: mengenal, ya.
1: Kesesuaian kita dalam mengajari dengan angka yang konkret begitu.
0: Berarti kalau walaupun pertanyaan tadi disimpulkan boleh walaupun dia belum bisa membaca bisa masuk SD tadi Bu ya.
1: Gitu
0: ya. Ini pertanyaan kedua Bu. Di waktu libur seperti ini anak itu frekuensi bermain HP meningkat Bu. Bermain pun lebih banyak lagi tentunya, jauh dari pembelajaran lah ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita sebagai orang tua bisa menciptakan ruang liburan itu yang edukatif di samping kesibukan atas pekerjaan kita. Nah, ini tadi sudah sebagian ada dijawab ya. Gimana lebih intinya itu Bu?
1: Jadi kadang pusing ya orang tua. Ini anak libur, ini apa yang bisa dilakukan? Banyak loh Bapak Ibu yang bisa kita lakukan ketika libur dan itu tetap edukasi. Jadi meskipun ayah lagi apa ya, udah biasanya ayah kalau liburan sekolah pun kan masih kerja. Nah, ini mama misal atau ibu yang ada di rumah, sambil tetap masak, sambil tetap mencuci misalnya, atau sambil tetap gosok. Kalau memang anaknya ini mau diem misalnya, kita kasih syarat kalau anak tadi mau main HP. Misal, ini sambil nggosok, anak rewel, mau HP. Udah, gini sekarang. Jadi buat perjanjian dari awal.
0: Okay.
1: Adik atau abang boleh main HP tapi satu hari maksimal sekian jam. Dan itu paten harus benar-benar diterapkan. Nah, misal satu hari cukup 2 jam misalnya, karena libur. Biasanya 1 jam, ini libur 2 jam.
0: 2 jam naik, ya.
1: Tapi bukan berarti 2 jam langsung ngedur 2 jam, enggak, Riz. Gitu. Nanti bisa dibuat apa perpat gitu misalnya. Pagi misalnya setelah mandi. Mandi sarapan gitu. Boleh pegang HP tapi kasih syarat. Ini orang tua bikin apa sih kertas HVS dengan spidol gede-gede gitu ya. Satu HVS bisa dibagi 2 atau bagi 4 gitu
0: ya.
1: Nah, itu ditulisi huruf-huruf dari A sampai Z di kertas tadi. Itu kalau untuk membaca ya. Dari huruf A sampai Z bikin 3 set misalnya. Nah, dan susun ini kok bagian yang kecil ya. Susun ini angka-angka ini menjadi baca ini huruf yang kayak mama susun di situ kan B A C A kan di situ. Nah, biar anak cari huruf yang sama. Kalau bisa susun ini kemudian kasih nanti 3 kata ya. Baca buku rajin baca buku misalnya 3 kata. Kalau bisa susun 3 kata ini tulisannya rajin dulu. Jadi langsung panjang. Nah, ini rajin dulu. Boleh nanti pegang HP. Tapi setengah jam cuman loh ya, misalnya gitu. Ya sudah. Biar dulu dia susun sampai bisa. Kalau pusing, udah dicari karena mungkin nanti sambil dibantu. Ini loh nah hurufnya yang sama. Itu misalnya. Dia kan yang mana pun C ini misalnya belum tahu ya. Yang bentuknya sama aja sayang misalnya gitu. Dah. Ini tuh belajar membaca. Berhitung juga begitu. Bikin angka-angka tulis di kertas gede-gede, bikin 3 set misalnya atau 2 set. Angka 1 sampai 10 gitu. Kalau itu 10 nanti angka 1 tambah 0 dekatkan, itu angka 10. Angka 12 1 dengan 2 dekatkan. Nah, jadi gitu. Itu syarat, bikin syarat sebelum pegang HP. Kemudian tetapkan waktunya. Kalau memang itu setengah jam harus dihentikan. Nangis sebentar biar. Nah, nanti selesai apa? Makan siang misalnya. Itu kasih boleh makan apa megang HP tetap dengan syarat apa gitu.
0: Harus ada tega juga orang tua.
1: Iya, memang harus tega dikit karena itu kan demi apa sih kesehatan mata juga.
0: Jangan sekedar no tapi enggak ada
1: enggak ada solusinya.
0: Gitu. Soalnya ini lagi ramai juga di media sosial ada anak salah satu seleb lah ya. Dia banyak kecaman netizen nih, Bu. Cara dia didik anak itu kayak No, cuman enggak di
1: enggak ada solusinya.
0: Cuma sekedar no, cuman ya udah, dibiarin gitu. No, baby itu sampai ada lagunya itu. itu kan untuk anak-anak, Bu. Gimana yang udah SMP atau SMA gitu, bukan mereka udah bisa belajar gitu. Itu gimana tuh, Bu?
1: Sekali lagi, pentingnya orang tua membuatkan jadwal kegiatan harian. Dan itu harus tegas. Kita hanya bisa menambah, bukan berarti membiarkan mereka pegang seharian. Tetap ketegasan orang tua dalam mengatur waktu anak megang HP itu menjadi kontrol utama. Jadi masa libur buat tugas harian, hari ini adik ngepel, hari ini adik bantu cuci piring atau apa ya, SMP. Hari ini adik bersihin halaman. Seperti itu. Jadi buatkan kegiatan harian yang di situ apa ya, bisa tetap kan itu dalam rangka edukasi loh ya. Yang di situ bisa mengisi waktu libur mereka. Dan jangan lupa tetap buatkan jadwal membaca buku tadi. Tetap orang tua harus konsisten dan dalam menerapkan peraturan itu. Komitmen itu penting banget untuk mendidik anak itu. Nah, terus ini ada beberapa tips ya Riz ya, untuk bagi apa, mungkin bagi orang tua sih, saya lebih menekankannya kepada orang tua daripada pada guru. Karena guru itu di sekolah cuma berapa jam lah ya, apalagi untuk anak TK kan mulai dari jam 8, mungkin jam 10 udah pulang. Paling lama nanti jam 11. Kita hitung jam 8, 9, 10, 11. Cuma 3 jam loh dari 24 jam itu. Mm-hmm. Selebihnya anak dengan orang tua, terutama ibu.
0: Okay.
1: Nah, jadi mengacu pada peraturan tadi, itu yang peraturan yang di TK itu tidak memaksakan itu atau dilarang diajarkan cara hitung secara akademis, tapi kita ada ininya, ada solusinya gitu. Jadi meskipun dilarang diajarkan secara akademis, jadi menggunakan buku teks formal, lembar kerja yang membebani atau metode hafalan yang terpaksa di TK itu, jadi guru TK dan atau orang tua tetap boleh mengenalkan konsep pracalistung dengan cara sebagai berikut. Nah, ini memperkenalkan ya, mengenalkan konsep pracalistung bagi ini guru dan orang tua. Pertama, bermain sambil belajar. Ini bisa menggunakan balok angka, bisa menggunakan kartu gambar. Ini yang kartu gambar bisa bikin sendiri kayak tadi itu yang sudah kita jelaskan. Bisa juga beli sih. Kemudian bergambar huruf atau angka atau dengan bernyanyi. Jadi orang tua, mama sambil masak gak apa-apa loh. Mengajar sambil nyanyi gitu. Anaknya kan biasanya melibet di kaki gitu kan. Ini kalau anaknya kecil untuk mengatasi pra masuk TK itu. Pra masuk SD.
0: Iya.
1: Nah, itu sambil bernyanyi. Satu ditambah satu sama dengan dua. Itu sambil masak enggak apa-apa gitu. Ribut rumah itu enggak masalah gitu.
0: Oke.
1: Nah, mau ada tamu ya pun jangan keras-keras aja. Satu tambah. Beda nanti. Jadi dengan suara lembut gitu, dengan hati yang ceria gitu. Anak akan lebih dapat ya, mama nyanyi. Ikut nyanyi anaknya. Terus yang kedua, dalam kehidupan nyata, menghitung jumlah mainan yang sedang digunakan atau membaca papan nama mereka sendiri. Bisa di rumah.
0: Okay.
1: Itu kebiasaan ada tulisan kamar mandi di rumah-rumah yang kreatif itu kan. Terus musola kayak gitu.
0: Okay.
1: Atau menghitung jumlah mainan yang mereka gunakan. Ya udah, satu, dua, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, dengan stimulasi motorik, melatih kekuatan jari tangan melalui aktivitas menggambar, mencoret, mencoret bebas, bermain plastisin atau playground, play-doh, atau menggunting sebelum masuk ke tahap memegang pensil. Nah, ini yang stimulasi motorik ini yang sangat penting, Riz, yang harus dikerjakan oleh orang tua, terutama di libur. Gitu. Mungkin itu series yang bisa kita sampaikan ke bapak tadi itu. Gitu.
0: Terakhir deh Bu, sebelum kita akhiri closing statementnya Bu, kesimpulan terakhirnya.
1: Jadi untuk kesimpulan akhir, libur sekolah itu malah waktu yang sangat penting bagi kita, terutama orang tua, untuk membantu anak kita, putra putri kita, meningkatkan kualitas diri. Apapun itu, maka kunci utama tetap pada orang tua. Ayo buat program yang bagus untuk putra-putri kita meningkatkan kualitas diri. Mungkin begitu, Riz.
0: Oke, itu dia Esraunia semuanya. Jadi terakhir juga dari Haris, untuk Esrawania semuanya, pendengar Radio Esra FM, dari obrolan kita hari ini, semoga kita semua semakin sadar bahwa libur sekolah bukan berarti libur belajar. Justru di masa libur inilah kita punya kesempatan untuk belajar dengan cara yang lebih menyenangkan. Karena literasi bukan hanya tentang membaca buku, tetapi juga tentang memperluas wawasan, melatih berpikir kritis, dan mengambil pelajaran dari berbagai pengalaman sehari-hari. Jadi mari manfaatkan waktu libur dengan kegiatan yang bermanfaat. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk membaca, menulis, berdiskusi, atau mencoba hal-hal baru yang dapat menambah pengetahuan. Karena kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten akan menjadi bekal besar untuk masa depan. Terima kasih untuk pada narasumber speaker kita Bu Dewi,
1: ya.
0: Dan seluruh pendengar radio SRFM dimanapun kamu berada yang telah mengikuti talk show ini. Semoga perbincangan kita hari ini membawa inspirasi dan semangat baru untuk menjadi liburan lebih bermakna. Tetap semangat membaca, terus berkarya, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya, di episode berikutnya. Selamat menikmati liburan, tetap sehat, tetap ceria, dan jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk terus belajar. Haris, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai jumpa.
2: Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan

metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Lintas yang kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda tentunya dengan sejumlah informasi yang teraktual dan terpercaya bersama saya Vina pada edisi Selasa 7 Juli 2026.

Presiden Prabowo menerima kunjungan dari mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair di Kartanegara. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Keduanya membahas sejumlah hal sekaligus bernostalgia dan silaturahmi. Pertemuan keduanya berlangsung di kediaman pribadi Prabowo di Kartanegara, Jakarta pada Senin 6 Juli malam. Usai Presiden Prabowo menjemput Perdana Menteri India Narendra Modi. Tony Blair merupakan tokoh yang berpengaruh dunia yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris Raya selama 3 periode berturut-turut, tepatnya pada tahun 1997 hingga tahun 2007. Melalui pertemuan strategi seperti ini, pemerintahan berkomitmen untuk terus memperkuat hubungan dengan berbagai pimpinan dan tokoh internasional, guna untuk meningkatkan posisi serta daya saing Indonesia di kancah global.

Kita beralih ke informasi lainnya. Peserta tewas terhimpit bus, pemerintah kota Depok stop sementara wisata keberagaman. Seorang peserta program wisata keberagaman bernama Sophiah meninggal dunia akibat terhimpit bus di Banten. Pemerintah kota Depok memberhentikan sementara program tersebut. Insiden tersebut terjadi pada Sabtu 4 Juli di parkiran bus Masjid Agung Banten di Banten. Mulanya korban dan anaknya hendak masuk ke bus setelah berziarah. Korban sempat berusaha menghindar di pinggir saat bus tersebut melaju, namun tubuh korban terhimpit kemudian terdengar teriakan dari korban. Korban sempat dibawa menggunakan angkutan perkotaan ke puskesmas terdekat untuk penanganan medis, namun nyawa korban sudah tidak tertolong. Menyusul adanya insiden tersebut, pemerintah kota Depok saat ini menghentikan sementara kegiatan wisata keberagaman untuk beberapa waktu ke depan. Hal ini diutarakan oleh Wakil Wali Kota Chandra Rahmansyah saat melayat di kediaman korban Serua Bojosari Depok pada hari Minggu 5 Juli lalu. Chandra memastikan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program wisata keberagaman, terutama aspek keamanan. Chandra juga menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban yang mengalami insiden terhimpit bus saat mengikuti program wisata keberagaman tersebut.

Kita beralih ke informasi lainnya. Pramono mengantongi usulan DTKC soal penyesuaian tarif Trans Jabodetabek. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku telah menerima usulan dari Dewan Transportasi Kota Jakarta atau DTKC terkait penyesuaian tarif bus Trans Jabodetabek, termasuk skema tarif berlangganan untuk koridor-koridor yang padat. Usulan tersebut akan segera dikaji oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pramono mengatakan pembahasan penyesuaian tarif Trans Jabodetabek kini juga dilakukan bersama DPRD DKI Jakarta. Ia mengaku keputusan ini molor dari target yang pernah disampaikannya. Sebelumnya Ketua DTKJ Sugiharjo mengusulkan kenaikan tarif integritas Trans Jakarta dan Trans Jabodetabek. Tarif Trans Jakarta diusulkan untuk naik menjadi Rp5.000, sedangkan Trans Jabodetabek dikenakan sebesar Rp10.000. Ia mengatakan meski tarif naik, Trans Jabodetabek akan terintegrasi dengan Trans Jakarta dengan satu kali bayar.

masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya.

0: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Fire! Yeay, menang lagi!
2: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
2: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
3: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.

Kita beralih ke informasi lainnya. Vietnam mengubah masa bebas visa untuk WNI menjadi hanya 14 hari. Warga negara Indonesia yang hendak berpergian ke Vietnam hanya dapat memasuki Vietnam tanpa visa selama maksimal 14 hari, khusus untuk tujuan wisata dan keluarga. Hal ini karena pemerintah Vietnam mengubah kebijakan pembebasan visa dari sebelumnya masa tinggal WNI ke Vietnam bebas visa selama 30 hari, kini hanya menjadi 14 hari. Aturan baru tersebut mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2026 mendatang. KBRI Hanoi mengingatkan bagi WNI yang berencana tinggal di Vietnam lebih dari 14 hari, maka wajib memajukan visa Vietnam.

Kita beralih ke informasi lainnya. Truk kontainer menabrak 5 motor di Pasuruan, 3 orang tewas. Sebuah truk kontainer menabrak sejumlah sepeda motor di jalur Surabaya-Malang, tepatnya di kawasan Pandan Pasuruan. Akibat peristiwa ini, 3 orang dilaporkan tewas, sementara beberapa orang lainnya mengalami luka berat dan ringan. Kecelakaan maut tersebut terjadi di Jalan Raya Tawang Rejo pada Selasa 7 Juli 2026 dini hari sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi yang dihimpun, truk bermotor polisi dengan L9381 CK tersebut melaju dari arah Malang menuju Surabaya. Saat tiba di lokasi kejadian, truk mendadak melaju tak terkendali dan menabrak sedikitnya 5 pengendara motor yang berada di depannya. Salah seorang saksi mata melihat beberapa motor sempat tergelempar, sementara beberapa kendaraan lainnya terlindas hingga menyebabkan truk tersebut berhenti. Para korban yang merupakan pengendara motor pun tampak bergelimpangan di atas aspal. Kanit Lantas Polsek Pandan AKP Kocin mengatakan bahwa 3 pengendara motor tewas di lokasi kejadian. Sementara itu korban yang mengalami luka berat dan ringan langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan ini diduga kuat terjadi akibat remblong. Saat ini pihak unit Lantas Polsek Pandan bersama unit Gakum Satlantas Polres Pasuruan masih melakukan olah tempat kejadian perkara TKP untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan maut tersebut. Identitas para korban juga masih dalam proses pendataan.

Kita beralih ke informasi lainnya. Polemik dosen Unair sambat gaji 2,6 juta dibalas menohok oleh mantan rektor. Polemik mengenai kesejahteraan dosen tetap non-aparatur sipil negara di Universitas Erlangga terus bergulir. Setelah kesaksian dosen Cenuk Sayekti dalam sidang Mahkamah Konstitusi viral karena mengaku hanya menerima gaji pokok sebesar 2,60 juta per bulan. Berbagai pihak mulai memberikan klarifikasi mulai dari manajemen kampus hingga mantan rektor Unair Profesor Muhammad Nasih. Perdebatan pun bergeser dari besaran gaji pokok menjadi total penghasilan yang diterima oleh dosen. Di satu sisi, Kenok menyoroti kecilnya gaji pokok dibanding beban kerja yang dijalani. Di sisi lain, Unair dan juga Profesor Nasih mengatakan penghasilan dosen tidak hanya berasal dari gaji pokok, tetapi juga berbagai tunjangan, honorarium, dan juga insentif. Polemik bermula saat dosen tetap non-ASN Universitas Erlangga memberikan kesaksian dalam sidang pleno lanjutan penguji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen di Mahkamah Konstitusi pada Selasa 30 Juni 2026 lalu. Dalam sidang tersebut, Genok hadir sebagai saksi pada dua permohonan uji materi. Di awal kesaksiannya, ia bahkan menyampaikan permohonan perlindungan hukum karena khawatir kesaksiannya berdampak pada pekerjaannya. Dalam persidangan, Genok juga menceritakan perjalanan karirnya sebagai seorang dosen. Ia mengawali profesinya pada tahun 2010 di Universitas Lancang Kuning, kemudian melanjutkan pendidikan hingga meraih gelar Doktor S3 di Maxius Universitas Australia. Memperoleh sertifikasi dosen pada tahun 2020 dan mulai mengajar di Unair pada tahun 2022. Meski telah menempuh pendidikan tinggi dan memiliki sertifikasi pendidik, Genok mengaku gaji pokok yang diterima masih tergolong kecil. Ia menilai besaran tersebut tidak sebanding dengan tanggung jawab dosen yang harus menjalankan keseluruhan kewajiban tridharma perguruan tinggi beserta tugas kelembagaan. Genok juga menjelaskan penghasilan rutin yang diterimanya dalam 3 bulan terakhir. Menurut Genok, persoalan utama bukan hanya nominal gaji, melainkan sistem kesejahteraan dosen yang sangat bergantung pada pemenuhan beban kinerja dosen. Ia mengaku tidak memenuhi BKD pada semester berjalan sehingga berpotensi kehilangan tunjangan sertifikasi dosen. Kesaksian tersebut kemudian viral di media sosial dan memicu perhatian publik. Menanggapi hal tersebut, Universitas Erlangga melalui Direktur Sumber Daya Manusia, Manajemen Talenta dan Pengembangan Organisasi Profesor Radian Salman menegaskan kampus menghormati proses hukum yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Pihak kampus kemudian memaparkan data internal mengenai hak finansial yang diterima Genok. Berdasarkan data tersebut, rata-rata pendapatan real Genok disebut mencapai 7,5 juta per bulan atau berada di atas upah minimum regional atau UMR Kota Surabaya. Sepanjang tahun 2025, total hak finansial yang diterima Genok tersebut mencapai sekitar 94 juta bersih dalam setahun. Profesor Radian juga menjelaskan dosen tetap non-ASN memperoleh berbagai komponen pendapatan, mulai dari gaji pokok tunjangan fungsional, tunjangan keluarga, tambahan tunjangan fungsional, hingga gaji ke-13 tunjangan hari raya dan juga TPK dosen. Selain itu, dosen yang aktif melakukan penelitian juga memperoleh pendanaan riset secara bertahap. Profesor Radian menegaskan tidak ada perbedaan nominal hak antara dosen ASN dan dosen tetap non-ASN. Perbedaan hanya terletak pada sumber pembiayaan. Di tengah ramainya perdebatan tersebut, mantan rektor Unair Profesor Muhammad Nasih turut memberikan tanggapan melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat 3 Juli 2026 lalu. Namun hingga Minggu tanggal 5 Juli 2026 unggahan tersebut telah dihapus. Dalam unggahan tersebut, Profesor Nasih menyampaikan bahwa penghasilan dosen tetap non-PNS tidak hanya berasal dari gaji pokok sebagaimana ramai diperbincangkan. Pada slide pertama unggahan tersebut, Profesor Nasih merinci komponen penghasilan dosen non-PNS pemula tahun 2025. Menurutnya terhadap 4 komponen pada kelompok gaji dan tunjangan, yaitu gaji dan tunjangan fungsional, tambahan tunjangan fungsional, tunjangan sertifikasi dosen, serta uang makan dengan total sekitar 10,5 juta. Selain itu, terdapat 6 komponen honorarium dan juga insentif yang meliputi pengajaran, penelitian, publikasi buku, publikasi artikel, inovasi, dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat dengan total sekitar 5,5 juta. Total penghasilan yang ditampilkan dalam unggahan tersebut mencapai sekitar 16 juta per bulan.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan Lomba Video Konten Literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop Lomba Video Konten Literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba Video Konten Literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Menang lagi.
4: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
3: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
4: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
3: Oke, Bu, ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.

Kita beralih ke informasi lainnya datang dari Kabupaten Aceh Singkil. Mahasiswa mendesak pemerintah Kabupaten Aceh Singkil segera membentuk Satgas Anti-LGBT. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil didesak segera membentuk Satgas Anti-LGBT. LGBT merupakan akronim dari lesbian, gay, biseksual, dan juga transgender. Desakan tersebut disampaikan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Eksekutif Kabupaten Aceh Singkil. Selain itu, Surya Padli mengatakan pembentukan Satgas sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025 hingga 2029. Dalam peraturan presiden tersebut memasukkan penyebaran budaya LGBT sebagai salah satu bentuk ancaman non-militer dalam dimensi sosial dan budaya. Surya Padli menilai pemerintah Kabupaten Aceh Singkil perlu mengambil langkah konkret melalui pembentukan satgas yang melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum sesuai kewenangannya. Lalu melibatkan tokoh agama, tokoh adat, akademisi, dan elemen masyarakat untuk memperkuat upaya edukasi, pembinaan, serta sosialisasi mengenai nilai-nilai yang berlaku di daerah. Pembentukan Satgas diharapkan menjadi instrumen koordinasi dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat dan juga mendukung implementasi kebijakan pemerintah pusat maupun daerah secara terukur, profesional, dan juga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Liga Mahasiswa menegaskan bahwa setiap langkah pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip negara hukum, mengedepankan pendekatan edukatif dan juga preventif, serta tidak membuka ruang bagi tindakan persekusi kekerasan ataupun diskriminasi terhadap individu. Oleh karena itu, penegakan kebijakan harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil diharapkan segera merespon aspirasi tersebut melalui kebijakan yang mampu menjadi ketertiban umum, memperkuat ketahanan sosial masyarakat, serta menciptakan kehidupan yang aman, tertib, dan juga harmonis.

Demikian informasi yang telah kami rangkum dalam Lintas Siang. Tetaplah dengarkan Lintas Siang setiap hari Senin sampai Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya saing.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
4: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
4: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui oleh kita bersama bahwa sedekah semuanya baik. Namun antara satu dengan yang lainnya berbeda keutamaan dan nilainya. Tergantung niat, kondisi orang yang bersedekah dan tergantung dari kepentingan proyek atau sasaran sedekah. Namun pendengar, di antara semua sedekah yang kita lakukan, yang paling utama dari semua itu adalah sedekah kita untuk keluarga kita. Salah satunya adalah dengan menafkahi anak dan istri, atau siapapun yang mereka berada dalam tanggungan kita. Kemudian setelah itu, barulah kepada kerabat-kerabat kita. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang tercantum di dalam Sahih Muslim: "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika." Ada dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, ada dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak, dan ada dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin. Namun dinar yang kamu keluarkan untuk keluargamu, ini lebih besar pahalanya. Oleh karena itu pendengar, ketika kita memberikan nafkah kepada keluarga kita, baik sandang, pangan dan papan, ini merupakan sedekah kita yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang itu berpahala besar. Selain itu pendengar, kita juga dianjurkan untuk bersedekah kepada kerabat-kerabat kita. Pendengar yang berbahagia, disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Abu Talha radhiyallahu anhu memiliki kebun kurma yang sangat indah dan sangat ia cintai. Namanya Bayruha. Ketika turun Quran surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Maka Abu Thalhah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwa Bayruha diserahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk dimanfaatkan sesuai kehendak beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan agar ia membagikan kebun Bayruha kepada kerabatnya. Maka Abu Thalhah melakukan apa yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membagikannya untuk kerabat-kerabatnya dan keponakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "As-shadaqatu 'alal miskini shadaqatun wa hiya 'ala dzirrahimi isnatani. Shadaqatun wasilatun." Bersedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah, dan bersedekah kepada kerabat ada dua kebaikan, yakni sedekah dan silaturahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim. Dan juga harus menjadi catatan pendengar, bahwa kita hendaknya mencoba menyambung kekerabatan dengan kerabat yang menyimpan permusuhan kepada kita. Salah satunya, dengan jalan bersedekah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuat di dalam Musnad Imam Ahmad. Afdhalus shadaqah as-shadaqatu 'ala dirrahimil qashih. Sedekah yang paling utama adalah bersedekah kepada kerabat yang memendam permusuhan. Pendengar, selain bersedekah kepada kerabat, sedekah jariah juga termasuk sedekah yang paling utama. Sedekah jariah adalah sedekah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun ia telah meninggal. Berkaitan dengan hal ini pendengar, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, "Idza matal insan inqata' anhu 'amaluhu illa min salas, illa min shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila cucu Adam telah meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara. Sedekah jariahnya, ilmu yang dimanfaatkannya, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan termasuk sedekah jariah adalah wakaf, pembangunan masjid, madrasah, pengadaan sarana air bersih, penggalian sumur, menanam pohon agar buahnya dapat dimanfaatkan banyak orang, serta proyek-proyek lain yang itu dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh manusia. Baiklah pendengar, itulah tadi pemaparan tentang sedekah yang paling utama. Semoga hal ini bisa memotivasi kita untuk lebih giat lagi dan memiliki semangat yang tinggi untuk kita bersedekah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
2: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
1: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
2: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
1: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
2: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822 7836 3573.
3: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.
3: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Selamat siang Extramania, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengar bareng Haris di program Extra Relax Time. Di edisi 77 2026, 7 Juli 2026, maksudnya ya 77, soalnya tanggal 7 bulan 7. Di hari yang begitu cerah, alhamdulillah, saat ini di seputaran Gunung Muria. Esrawania semuanya, dimanapun kamu berada, semoga dalam keadaan sehat selalu, aktivitasnya berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Extra Relax Time, lagu-lagu pop hits Indonesia dan mancanegara. Yang pengen bergabung request lagu, salam-salam di nomor 0811 6481048. Standby nih Haris ya, untuk menemani Esrawania semuanya. Dan ya, monggo silahkan bergabung, Haris tunggu.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Ekstra mania semuanya, dimanapun kamu berada, lagi pada ngapain ini ya? Mungkin ada yang lagi nyuci atau lagi jaga jualan, atau lagi ada yang tidur, atau ada yang lagi masak. Lagi pada ngapain sih ya? Sambil menikmati lagu pop hits Indonesia dan mancanegara, makin seru untuk melakukan aktivitas kita nih, Ekstra mania semuanya. Lagu apa nih yang cocok untuk menemani aktivitas kamu, Ekstra mania semuanya? Lagu opo? Ya, silakan bergabung request lagu favorit kamu bersama Aris di nomor WhatsApp 0811-648-1048, itu melalui telepon biasa juga bisa, atau request melalui chat media sosial Facebook, Instagram, Radio Ekstra FM. Request saja, sekalian salam-salamnya mungkin, atau game apa mau yang diomongin, ntar Aris bacain ya.

Oke, selamat ya semuanya, dan ya masalah dunia sepak bola ya, turnamen dunia ya, selamat ya semuanya, Piala Dunia ya. Dan sudah beberapa pemain papan atas negaranya kalah, kayak kemarin Brazil kalah. Jadi salah satu di Brazil itu ada Neymar, ya kan, salah satu pemain terbaik tapi gugur. Dan lanjut, baru semalam pemain paling terbaik juga ada Cristiano Ronaldo dari Portugal, negara Portugal, dan dia juga kalah negaranya tersebut ya, seruannya semuanya. Jadi Messi masih berlanjut, negaranya Argentina masih berlanjut. Jadi ya salah satunya yang lagi rame ini pemain sosial tentang si Cristiano Ronaldo-nya di negara Portugal akhirnya kalah juga Esraonia di 16 besar. Jadi banyak beberapa artis buat momen ya kan, reaksi saat Ronaldo tersingkir di Piala Dunia Esraonia terakhir. Jadi banyak, ada Atta Halilintar, ada siapa lagi? Ada Habib Jafar ya kan. Karena kata Nur Habib Jafar, Ronaldo contoh pesepak bola yang bisa jadi panutan di dalam lapangan dan di luar lapangan. Ya karena sosialisasinya, cinta manusiawinya itu luar biasa ya, seronoknya semuanya ya kan. Iya, bersih juga dia, enggak ada juga kalau masalah fisik bagus, tatuan juga enggak, luar biasa ya. Si siapa lagi artis lagi, Al-Ghazali, pahlawan dia, pahlawannya kayaknya Al-Ghazali, pahlawannya Cristiano Ronaldo, emang cara dia permain football bola juga, tutur fisik badannya itu kayak Cristiano Ronaldo ya. Terus banyak selebgram-selebgram lainnya mengalami kesedihan ya kan, ada yang nangis lah ya, karena gak, salah satu kayak Aureli Hermansyah, Ashanti, salah satu apa namanya pemain terbaiknya mengalami kekalahan ya, seronoknya semuanya ya. Ya, Israelnya itu gimana? Ada yang sedih? Atau gimana? Ya, gimana pun itu, ya namanya bola. Ya kan? Bola itu bulat katanya, ya kan? Terus, setiap negara kan setiap tahun-tahunnya terus berkembang, ya kan? Nggak mungkin di negara-negara itu terus bertahan posisinya. Terus, negara-negara lain juga akan berjuang keras untuk memenangkan piala tersebut. Ya, ya, yang juara selalu, yang terbaik bisa jadi kalah, yang kalah bisa jadi menang. Ya kita enggak tahu ya seruannya semuanya. Ya itu yang terjadi, yang dialami sekarang ini seruannya semuanya ya. Oke, itu sekilas informasi di dunia sepak bola Piala Dunia.

apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Selamat semuanya, baru aja ada kejadian ya, orang meninggal di seputar PLN di Tanah Bara, Gunung Meriah, Aceh Singkil, Estrawania semuanya. Ya belum tahu penyebabnya, masih diidentifikasi jasadnya Estrawania. Baru aja sore ini ya ditemukan jasadnya Estrawania semuanya. Kita lihat informasi selanjutnya gimana penyebab dan kejadiannya ya. Kita nantikan infonya Estrawania semuanya. Yang mau cek ya kejadian kita mau biar kita up lah ya untuk story-nya ya. Lagi rame di sana sekarang itu Estrawania semuanya. Jadi lihat Estrawania semuanya ya. Semoga diberi ketabahan, kesabaran untuk keluarganya Estrawania semuanya ya.

0: Oke, kita coba sampai terowongan yang semuanya bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Ini dengan Rika Bangka Nerusmas.
0: Oke, gimana kabarnya Rika? Sehat?
1: Benar, sehat dan
0: alhamdulillah. Sore ini pengen dengerin request lagu apa iki?
1: Iya, Bang. Oh iya, Bang, kemarin belum perkenalan.
0: Ah, siapa tuh?
1: Kenalan sama Bang. Ini Bang Imus, aku tidak namanya ya.
0: Bang Haris.
1: Oh, Bang Haris.
0: Iya. Siapa yang mau kenalan? Siapa yang kirim salam?
1: Salam kenal ya, Bang Haris.
0: Salam kenal juga, Rika. Oke. Mau request lagu apa, Rika?
1: Mau minta lagu bagi Bang.
0: Dari siapa?
1: Bang, sebenarnya aku suka sama kamu. Minta aja ya, Bang, ya.
0: Oke, siap.
1: Iya dong ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku suka sama kamu. Jarinya siapa tadi?

Assalamualaikum, sampai di sini kebersamaan kita di program Extra Relax Time. Terima kasih semuanya, sehat selalu, aktivitasnya berjalan dengan lancar. Dan harus pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Ekstramania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Syariat Islam membolehkan bagi seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang muslimah untuk melihat kepada calon istrinya itu sebelum terjadinya akad nikah. Hal ini dibolehkan dalam syariat dan bahkan dianjurkan. Juga boleh baginya mengutus perempuan dari kerabatnya untuk mengamati fisik perempuan yang hendak dinikahinya. Akan tetapi, jika tidak ada tujuan yang dibenarkan oleh syariat, seperti hendak menikahinya misalnya, maka haram bagi seorang istri menceritakan kepada suaminya sifat-sifat fisik seorang perempuan yang lain hingga seakan-akan suaminya melihat secara langsung perempuan itu. Perbuatan ini, di samping hukumnya haram secara syar'i, juga dapat menimbulkan madarat bagi istri. Karena boleh jadi suami menjadi berminat untuk menikahi perempuan tersebut setelah mengetahui sifat-sifatnya. Jika suami kemudian benar-benar menikahi perempuan tersebut, maka pada umumnya hal ini menimbulkan permasalahan antara dia dengan madunya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها.
0: Janganlah seorang wanita memperhatikan wanita lain, lalu dia menggambarkannya kepada suaminya seakan-akan suaminya melihat wanita itu secara langsung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah salah satu larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita indahkan. Hikmah dari larangan ini adalah untuk menjaga kebersihan hati. Jika menggambarkan secara lisan tentang fisik seorang perempuan dilarang, maka menampilkan fotonya lebih terlarang lagi. Dewasa ini, tidak sedikit perempuan-perempuan muslimah yang menampilkan foto pribadinya di media sosial. Hal ini sangat terlarang dalam syariat, karena foto-foto tersebut dapat dilihat oleh kaum laki-laki. Maka hendaknya kita semua bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini.
2: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
3: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
2: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
3: Bodoh amat.
4: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Oke, kita balik lagi ya tentunya masih di program Nende Nuansa Nada Daerah dan Jelas masih bareng Kak Maida. Ya, di studio setelah pukul 16.23 menit melintas ya. Selamat sore buatnya kamu yang lagi beraktivitas sore, semoga aktivitasnya lancar. Dan juga selamat sore buat yang lagi di perjalanan, tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas ya. Oke, di 0811 6481048 silakan buat yang mau request lagu daerah.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Kamu usia 17 sampai 35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822 7836 3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya.

Oke, kita balik lagi ya tentunya masih di program Nende Nuansa Nada Daerah dan jelas masih bareng ke Mike Dex Romania semua dan juga di studio setiap pukul 17.07 menit melintas. Silakan ini buat yang mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama di 08 1648 1048. Jika bisa request lagu dari WA-nya radio di nomor sama juga, serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagramnya Radio Sreven.

0: pagi, coba sapa ini penelpon, kita ada siapa di sana?
1: Halo Nendi, selamat sore, assalamualaikum, dengan siapa? Halo? Halo? Halo? Sorry, kamu dos? Halo? Halo?
0: Oke, tanpa suara, gak tahu deh kemana. Coba lagi ya di nomor yang sama, di 08-1148-1048.
1: Halo Nende.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Kak Riesma di seputaran Sultan Daulat?
2: Alhamdulillah, sudah ada ini Kak.
1: Baik ya. Cuaca gimana di sana?
2: Cuaca gimana cuaca ini Kak?
1: Dibilang mendung. Oh gitu, dibilang mendung gak mendung, dibilang mendung dia gitu ya.
2: Iya Kak.
1: Iyalah, ya udahlah. Jadi lagi ngapain nih Kak Risma?
2: Lagi duduk nih Kak, lagi santai.
1: Bareng? Sendiri?
2: Sendirian.
1: Kok sendiri? Yang lain kemana?
2: Enggak, sama anak.
1: Oh sama anaknya gak diakui lagi, sendiri katanya. Oke lah, Kak Risma mau minta lagu apa ini?
2: Mau minta lagu di sini ya Kak?
1: Yang mana tuh?
2: Yang judulnya lagi aku ya Kak, aku kenapa tadi lagu aja hincin gak punya air lagi kaget apa judulnya,
1: aku pun bingung jadinya, entah yang mana yang gak mau pun Kak yang lain Kak.
2: Mau minta lagu apa ini Kak? Mau minta lagu Arisman aja nih Kak.
1: Arisman?
2: Iya.
1: Ah yang mana itu?
2: Yang pula jari Kak.
1: Oke, salamnya buat siapa?
2: Salamnya yang pertama buat Kak Maeda, semoga selalu pada umur, pada rezekinya. Dari keluarga Kak Maeda pun juga sehat ya Kak.
1: Oh siap. Terus?
2: Kak Mutia, Kak Cinta, Bang Putra, Bang Dapi, Bang Anhar, Bang Haris, Bang Kadak, Bang Andre, Bang Agus, baru aja aja lah kak.
1: Udah itu aja, cukup ya itu aja ya.
2: Semoga kesehatan mereka ya kak, dalam umurnya.
1: Ya siap.
2: Yo, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada warga Sultan Daulat ya, Risma. Katanya minta lagu darinya Arisman Limbong Mempulai Jawi. Oke, nanti kita putarin dan coba sapa lagi ada siapa. Halo ya Nende, selamat sore, assalamualaikum.
3: Halo Nende.
1: Siapa ini?
3: Dengan Pak Rawati.
1: Dengan Pak Rawati di Perlilitan.
3: Ya.
1: Bungus.
3: Gimana kabar deh? Rina.
1: Kalau kabar di sini, insya Allah masih sehat lah. Mudah-mudahan ditolong Tuhan ya. Kalau untuk bapaknya sendiri gimana? Sehat Pak?
3: Kabarnya kabar sehat. Tapi biasa ini enggak mendukung ini menghujan.
1: Oh gitu. Kayaknya sama sih. Cuman di sini kayak panas-panasnya juga ada gitu loh.
3: Iya.
1: Oke, bapak mau minta lagu apa nih Pak?
3: Lagu apa ya? Lagu Batak lagi nih.
1: Lagu Batak yang mana?
3: Lagu Batak dari trio Nabilma. Di Tipe Utang.
1: Di Tipe Utang? Ah? Di Tipe Utang, tunggu. Di Tipe Utang, Erik Sihotang nih yang ada ini.
3: Ada Mbak?
1: Erik Sihotang mau?
3: Bukan, dari siapa ya? Dari trio Nabilma.
1: Trio Maduma di
3: kalau jadi sihetan itu kan sendirian dia.
1: Ini maunya yang rame-rame ya. Oke. Salamnya Pak buat siapa tuh?
3: Ada lagi nih.
1: Ada Pak, insya Allah mudah-mudahan.
3: Yang pertama tadi siapa ini?
1: Siapa ya namanya ya? Karisma masalah.
3: Perempuan tadi.
1: Iya.
3: Oh iya, gitu ya. Salam kenal buat yang tadi. Buat Kak Masa Manis di Belendang. Buat Putra Kompetit di Sibir Salam. Buat Andre. Buat Kak Mei di Perlitan. Buat Bidan. buat Damhar, buat Ina, buat Ina di Dusun Pelaga.
4: Terus buat siapa lagi Pak?
3: Buat ya mbak ini mbak siapa nih?
4: Ayo kira-kira mbak siapa ayo?
3: Oh udah lama gak jadi aku mbak.
4: Ya pokoknya mbak-mbak lah Pak, bukan mas-mas.
3: Oh begitu ya, buat mbak lo selamat juga.
4: Terima kasih
3: Pak. Selamat siap,
4: terima kasih Bapak.
3: Semua-semua kebenar WSS, selamat selamat sore. Semua-semua selamat dan buka bawahi.
4: Oke.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Baik, ada penelpon kedua kita warga Perlilitan ya. Parawati katanya minta lagu darinya di Tipa Utang. Trio Maduma. Tapi memang tak ada lah. Kok ono Pak lagune? Boleh mungkin diganti sama trio maksudnya di Tipa Utang darinya ini ya, Erik Sihotang aja ya Pak ya. Asli nih yang ada di sini kalau untuk trio tuh dari trio relasi Argana Trio dan udah itu aja. Kalau yang trio Maduma gak ada. Gak tahu sih, mungkin memang keselip aja kali ya. Oke deh, baik kita coba sapa lagi buat tetramnya semua yang masih mau bergabung di 08 11 648 1048.
4: Halo Nenek, selamat sore.
5: Selamat sore Kak E, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Pak E, apa kabar ini? Pak Nosa ya?
5: Iya, Nosa Mami, kabarnya Alhamdulillah, baik-baik aja.
4: Alhamdulillah kalau baik. Bapak ini kayaknya lagi kurang enak badan atau bagaimana ya Pak? Suaranya agak beda gitu.
5: Iya, ini karena baru siap kerja ini, menyengso kayu.
4: Oh, jadi capeknya terasa ya, Pak?
5: Iya, capek ini, sambil istirahatnya ini.
4: Baiklah, kalau gitu langsung aja mau minta lagu apa nih, Pak Nosa?
5: Darinya daerah Karo, Oper Gede Lama Gogo.
4: Aduh, Oper Gede Lama Gogo. Siapa menyanyi, ya. Pak?
5: Yang lain pun boleh juga.
4: Yang mana tuh yang lain, Pak?
5: Judulnya Cantik Manis.
4: Cantik Manis, oke. Salamnya buat siapa Pak?
5: Salamnya buatnya Kak Maida, mudah-mudahan sehat selalu.
4: Amin.
5: Buatnya Resma tadi, buatnya Siliku, Parawati, Bungus, Perilitan, mudah-mudahan sehat. Ada Pak Nei, ada Har, ada Mutia, Pak Kepos, Pak Salam. Ada juga Mama Agus. Buat semua-semua Kak E. Ucapannya selamat sore bagi kita semua. Mudah-mudahan jangan capek kayak aku ini.
4: Semangat ya Pak, harus itu.
5: Iya.
4: Capek istirahat Pak, jangan dipaksa. Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ada Pak Nosa di seputaran Laisi Grun ya, minta lagu darinya Cantik Manis, Salam Manis buat yang baca, asik. Gak nyambung sumpah. Adalah kalau gitu kita break dulu, kita puterin single bagus darinya Naila Fardila ya, dengan single bagusnya Laut Kidul.

Oke, Sromania, ya di studio stop pukul 17:57 melintas. Dan ini sudah waktunya Maida untuk pamit ya dari ruang dengar Sromania semua. Insya Allah besok Maida masih mengudara lagi tentunya di jam dan juga di program yang sama. Oke, Maida pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu.
1: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822 7836 3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Extra Maria, sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Motivasi Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, tema kita kali ini adalah bersungguh-sungguh dalam berdoa. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa yang berpeluang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang ketika dipanjatkan, ketika diucapkan penuh dengan sungguh-sungguh, hatinya tidak lalai dan pikirannya pun fokus kepada doa yang ia panjatkan. Sebagaimana kita ketahui, ada orang yang berdoa dengan seadanya. Dia berdoa hanya sebatas rutinitas, bukan karena kebutuhan atau keinginan kuat di dalam hatinya. Padahal doa yang baik adalah doa yang diucapkan dengan penuh kesungguhan. Ada juga yang beranggapan bahwa doa yang benar itu hanya memakai bahasa Arab dan doa ketika selesai sholat atau ketika di pengajian. Padahal doa itu tidak selalu harus memakai bahasa Arab, walaupun memakai bahasa Arab itu memang lebih utama. Dan doa pun bisa dikerjakan dimanapun dan kapanpun, selama bukan di tempat-tempat yang dilarang berzikir di dalamnya, seperti toilet misalkan. Doa bukan sebatas rutinitas, tetapi doa adalah kebutuhan hidup setiap orang yang bertauhid. Karena manusia adalah makhluk yang lemah dan memiliki banyak keterbatasan, sehingga setiap waktu, setiap saat kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan segala yang kita butuhkan, selama kebutuhan itu sejalan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam realita pun, ketika ada orang yang meminta kepada orang lain, maka dia pun harus meminta dengan sungguh-sungguh. Maka terlebih ketika kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu di sini harus lebih sungguh-sungguh lagi. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ahadakum falyazimil mas'alah wa la yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'atini fa innahu la mustakrihalah." Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam permohonannya kepada Allah Azza wa Jal, dan janganlah ia berkata, "Ya Allah, apabila engkau sudi, maka kabulkanlah doa ini." Karena sesungguhnya tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, maksud dari bersungguh-sungguh dalam berdoa adalah kita terus dalam meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat oleh sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ada seorang sahabat yang mantelnya telah dicuri oleh seseorang yang tidak diketahuinya. Kemudian ia mendoakan kejelekan kepada orang yang mencurinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusabbihi anhu." Jangan engkau meringankannya. Maksud dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau meringankannya, adalah meringankan dosa perilaku pencurinya dengan doa kejelekan untuknya. Karena jika seorang pencuri sudah tertimpa kejelekannya di dunia, maka bisa jadi berkurang kadar siksaan di akhirat, yang ini berarti menguntungkan si pencuri tersebut. Selain itu pendengar, hendaknya kita juga berdoa dengan mengulang-ulang setiap doa yang kita panjatkan, disunnahkan sebanyak 3 kali. Hal ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Falamma qadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam salatahu rafa'a sautahu thumma da'a 'alaihim wa kana idza da'a da'a thalathan wa idza sa'ala sa'ala thalathan thumma qala Allahumma 'alaika bi Quraisy Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya, beliau mengeraskan suaranya kemudian mendoakan kejelekan bagi mereka kaum Quraisy, dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, beliau mengulangnya sebanyak 3 kali. Dan apabila beliau sallallahu alaihi wasallam memohon, diulanginya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy." Oleh karena itu pendengar, hendaknya kita selalu berdoa dalam keadaan hati yang khusyuk dan bersungguh-sungguh dalam memintanya. Insyaallah dengan doa yang diucapkan dengan penuh kesungguhan, Allah subhanahu wa ta'ala akan segera mengabulkannya, tentunya selama kita tidak melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan tertolaknya doa-doa kita, atau selama tidak berdoa di dalam keburukan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menang lagi.
2: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
2: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
3: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.
4: Kamu usia 17 sampai 35 tahun, warga Aci Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
5: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
4: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
5: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
4: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
5: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
3: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: طويل الشوق يبقى.
2: Dalam pandangan Islam, semua orang-orang yang beriman adalah sederajat. Perbedaan keutamaan di antara mereka hanya ditentukan oleh kadar ketakwaannya. Siapa yang lebih bertakwa, maka dia lebih utama dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam tidak membedakan manusia dari faktor suku, ras, warna kulit, kekayaan, dan sebagainya. Oleh karena itu, tidak dibenarkan dalam Islam seseorang merendahkan atau mengolok-olok orang lain karena faktor-faktor tersebut. Karena boleh jadi orang yang direndahkan itu lebih baik daripada orang yang merendahkan. Menghina atau merendahkan seorang Muslim adalah satu bentuk dari kesombongan. Dan seorang yang dalam hatinya ada kesombongan, meskipun seberat zarrah, akan tercegah dari memasuki surga. Ini menunjukkan bahwa menghina seorang Muslim termasuk dosa besar yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar sesama kaum muslimin saling mencintai, saling menghargai, dan saling memberikan loyalitas atau kesetiaan. Sebaliknya, beliau melarang seorang muslim menghina saudaranya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "Bihasbi imri'in min asy-syarr an yahqir akhahu al-muslim."
2: Cukuplah keburukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Inilah salah satu nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita camkan. Hindarilah dari menghina sesama muslim. Hiasilah diri-diri kita dengan sifat tawadhu atau rendah hati, karena hamba-hamba Allah yang sejati memiliki sifat tawadhu.

masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah.

juara ketiga Rp2.000.000, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli. Peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli. Pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berkembang.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari pelataran Komplek Lapangan Meriam Cipoli 104.8 Extreme Hits Music and New Station Radio in Rimo. Selamat malam Iksramania semua. Apa kabarnya malam ini? Masih sehat? Oke. Masih dong ya, semangat. Ya, masing malam kembali hadir menyapa Anda bareng Davi di edisi hari Selasa tanggal 7 bulan 7 tahun 2026. Bagus, 7 bulan 7 tuh. Kalau orang apa namanya tuh di toko tuh sering buat diskon, ya kan? Special 77. Wah, nah malam hari ini nih Extramanesma musik malam 77. Spesial, ya. Requestannya 2 lagu. Weh, enak banget Bang Davi. Iya. Tanggal 7 bulan 7. Weh. 2 lagu ya, 2 lagu. Biar cepet habis. Enggak juga ya. Oke, ini karena spesial 77. Saya termasuk penyuka nomor 7. Makanya nomor handphone saya tuh 777 gitu. Banyak angka 7-nya. Enggak tahu kenapa, pokoknya ya suka aja nomor 7 gitu.

0: Dah ya, satu lagu mau ngali coba dengar kita malam hari ini. Kita kasih dulu ke penelpon di 0811648148. Halo, assalamualaikum. Selamat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Jati?
0: Kabarnya sehat nih Pak Salam.
1: Iya nih udah lama gak main-main nih Bang Jati atau Bang Jati.
0: Iya. Sibuk Pak.
1: Iya tapi ya dia terhenti 1,8. Gimana? Apa nggak sempat nelfon gitu nih Pak?
0: Sibuk banyak kerjaan.
1: Ya sih bukannya jam malam ketiduran ya Bang.
0: Malam lah kan
1: ya, ini udah siap kerja aja mau nelfon udah ketiduran Mas.
0: Iya.
1: Gak tau berbuka yuk, udah tutup jam 11. Ngapain orang ini?
0: Wah, ikilah Pak, isi digagas ini. Sopo lah kawan aja yang golek kopi ke sini.
1: Oh, bagas, cocoknya datang ke Bali loh.
0: Oh iya, cocok iku ini Bali Pak, kawannya nikah. Tapi itu DN, kawannya sing nikah.
1: Oh iya?
0: Iya. Sempet Bali, tapi ini sedih loh, njur sesuai berangkat meneng rantok.
1: Oh, nanti Bang Gatot, aku dulu di Sidikalang apa ya?
0: Iya, Sidikalang. Sidikalang,
1: Sidikalang, lalu Sidikalang, korban pelanggaran skema itu.
0: Iya, betah, DNA kerasan ngono.
1: Iya, iya. Jadi yang batal yang Sidikalang.
0: Iya?
1: Jadi yang batal yang Sidikalang, Pak Bang.
0: Ya wis iki request lagune sapa?
1: Anu apa iki? Mutia.
0: Apa?
1: Atas nama cinta.
0: Atas nama cinta. Sapa sing nyanyi?
1: Satu kedua Jawa Sumatera.
0: Si. Atas nama cinta. Oh Tia.
1: Iya.
0: Oke, satu lagi apa tadi, Pak?
1: Ya, anu apa Jawa Sumatera?
0: Jawa Sumatera. Siapa nyanyi?
1: Iya.
0: Siapa sing nyanyi ku? Jawa Sumatera.
1: Anu si siapa tuh yang orang nak ribu itu loh? Siapa?
0: Oh, Caca Handika. Caca Handika.
1: Akan lupa di ada dak?
0: Iya, Caca Handika Pak.
1: Ah, betul namanya ada.
0: Oke,
1: salam-salamnya buat Pakai Pot. Gak pernah lagi Pakai Pot lagi ya?
0: Yo, oh berkirim pesan, membengi.
1: Oh iya, saya kira udah berarti udah haji, udah pulang lah ya.
0: Yo, jangan makan haji wingi.
1: Sumpah ya, wingi tanggal 1, sumpah ya kan.
0: Iya, jangan makan haji apa biaya, biaya haji dan
1: Selamat, terus Putra, Pak Nasa Manis, Bang Har. Nah, itu aja lah Bang Jati ya.
0: Oke.
1: Semua calon-calon ekstra dari A sampai B ya, jangan lupa. Terima kasih buat anak saya selalu ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Musik malam.
2: Oh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Musik malam.
2: Panosa. Malam. Tanggal 7 bulan 7.
1: Tanggal 7 bulan 7, Pak Nosa ya.
2: Iya, Pak Nosa Manik di Gelombang.
1: Pak Nosa ada suka nomor tertentu, Pak?
2: Ada, cuma nomor dulu ada. Tapi 77 sudah hilang pula nomor pertama dulu tahun 2002.
1: Nomor HP?
2: Iya, 08527743608. Masih ingat sudah pun 11 tahun.
1: Nomor pertama mungkin tuh, Pak, anda?
2: Iya, jadi ini kan gerak hari nggak bisa lagi ya, harus diwak langsung orangnya. Dulu bisa diwakilkan ke apa namanya itu gerak hari di Medan. Hari itu hilang, cuma bisa diganti, tapi saat itu nggak ada, nggak bisa lagi.
1: Apa ya Pak? Apa nomor pertama?
2: Oh, nomor pertama ada apa lah di sini kami di Sugrone ada apa namanya itu tower. Itulah sayang aku nomor itu banget tu nggak bisa lagi. Masih ku ingat nomornya udah pun lama. Oh.
1: Biasa kalau yang pertama itu berkesan Pak. Berkesan, mudah diingat kan? Saya kalau saya juga gitu. Ini nomor sejak saya inilah sejak di Aceh nih Pak. Jadi pertama saya datang ke Aceh dulu kan pakai bukan nomor ini Pak. Itu ada apa namanya tuh nomor yang dia nggak ada jaringannya waktu itu di sini. Jadi terpaksa saya ganti nomor. Operatornya Tri itu. Jadi nggak ada, jadi saya ganti nomornya pakai kartu AS ini kalau nggak salah dulu nih. Ayo awet Pak, iya. Ini dari Lajang sampai sekarang.
2: Iya, memang begitu cocok ke Bang Dating, jangan ganti nomor. Saya pun gitu ya, teman saya dulu, nggak mau ganti nomor, nggak mau jual nama, nggak mau jual alamat, tapi apa boleh buat, nomor itu nggak bisa lagi diurus. Lagian pun karena saya pun dah sering-sering kebenarannya. Kalau dulu malahan kartu tetangga bisa kita uruskan di Medan hari itu waktu kita masih ke Medan. Ini Pak Bang Dati tinggal kenangan cuman dibayang-bayangkan aja Medan itu enggak bisa ditengok lagi.
1: Iya.
2: Dulu sering orang ngirim itu kalau hilang kartunya bisa dicetak nomor lagi. Cuman dulu bisa diwakilkan bawa ke TT, kakak udah bisa.
1: Sekarang mana bisa Pak?
2: Sekarang udah berubah.
1: Tapi itulah Pak ya, kadang-kadang kita bingung juga Pak. Bingungnya gini Pak kan, semenjak ya zaman makin canggih handphone-handphone gini gitu kan. Jadi apa namanya ya, disalahgunain. Penipuan, terus kayak hipnotis dari handphone, dari HP kan Pak, kan banyak itu dulu awal-awal, apalagi yang kita orang tua yang jarang megang HP kan gitu Pak kan.
2: Iya.
1: Itu bahkan teman saya pernah sampai ya terkuras lah uangnya di ATM tadi Pak, gara-gara dia dapat telepon dari nomor yang gak dikenal gitu kan, yang seolah-olah mengaku dia itu saudaranya lagi ketangkep di kantor polisi, minta tolong bantu, kan larinya ke pulsa, dibelikan pulsa sampai habis 5 juta gitu kan. Ada tuh kejadian gitu Pak kan. Tapi sekarang sudah agak mendingan sih, udah enggak seperti dulu awal-awal zaman-zaman baru-baru handphone gini kan Pak.
2: Iya. Kalau memang baru-baru memang ya biasa di sini juga. Di Sidorina ada juga dulu kejadian kayak gitu. Jadi yang nyamar ini seolah-olah meyakinkan lah. Telah dikirim uangnya atau enggak.
1: Iya itulah Pak. Sehat Pak, lagi di mana nih Pak? Di rumah atau di kampung? Di kebun?
2: Ini di rumah ini Bang Dati. Cuma saya nelfon ini di belakang rumah ini supaya enggak berisik. Kalau di depan berisik kali lewat kereta.
1: Iya, ini musim kemarau, Pak.
2: pajak di gelombang ini, Pak turun juga aku tadi Bang Dati, besok baru naik lagi pajak di gelombang ini. Jadi ini bisa mencak lagu Bang Dati ya, gitu ya, kok ya.
1: Lagunya apa nih Pak?
2: Ini kita tadi Pak Salam dah minta Jawa Sumatera. Kita dari PT Handika boleh diminta
1: namanya cincin putih. Cincin putih ya.
2: Iya, okay. Sama PT Handika itu.
1: Iya, satu lagi Pak, bonusnya.
2: Pak, satu lagi Mansur S. Judulnya Ku Minta Maafmu.
1: Ku Minta Maafmu. Oke.
2: Ya, alhamdulillah ini kami ke malam ini ya.
1: Iya.
2: Ah, baru salam-salam ya Bang Dati buatnya Bang Dati mudah-mudahan sehat selalu. Ah, buatnya Bang Kusalam di Blok 30 mudah-mudahan sehat di sana. Rupanya dia jarang kena tapi dia dengar radio katanya tadi.
1: Iya. Apa judulnya tadi Pak Mansur S?
2: Kalau Mansur S judulnya Ku Minta Maafmu.
1: Oke.
2: Terus buatnya pakai pos, meskipun nggak telepon, tadi SMS sudah semalam. Ada Kak Mutia di Besong Telaga, ada Sihar, Kampung Kerani, ada Rendi, ada Pak Rawati di Bengus Penelitian sana. Yeah. Mudah-mudahan naik dia malam ini. Tadi dia naik di acara MND.
1: Yeah.
2: Ada Srianto, ada juga Bekel Yolan. Buatnya Paman Tudut di Yang Kemang mudah-mudahan sehat, dia lagi di sana tadi ditinggalkan di kebun. Terus Ayah Kwarisin Kwendri juga mudah-mudahan sehat, dia ke selatan sana. Buatnya Odek Tudagas Lingga di Rino sana.
1: Okay.
2: Dan buat semua-semua tanpa terkecuali ucapannya salam kompak lewat udara. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Tevas ya di seputaran Sigrun Gelombang ya. Kita nikmatin dulu ya. Oke, ada 4 lagu nih soalnya ya. Jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan kembali setelah beberapa single yang sudah di-request.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Ya, baru saja ada satu persembahan dari Mansur S. Ku minta maafmu ya. Ya kalau bersalah ya minta maaf gitu kan. Serah mau dimaafin atau enggak, yang penting kita sudah ada itikad baik untuk meminta maaf. Selamat malam buatnya Fazri Payung yang minta diputerin Joni Iskandar yang judulnya Secangkir Kopi. Salam spesialnya buat Bang Davi, semoga sehat selalu. Itu aja Bang ya. Oke. Secangkir kopi malam ini, namun tiada yang menemani. Asik. Iya, ngopi sendiri tuh gak enak Fazri. Jadi ya, ada temannya. Tadi ada yang rame-rame di depan ini ya, apa namanya tuh, kantor PLN yang lama di Tanah Bara. Rupanya ada ditemukan seorang pria yang meninggal dunia di pas di depan apa namanya PLN lama tuh, di belakang agen ini ya, apa namanya, BSI Link tuh ya, di belakang rumahnya tuh. Tapi nggak ada apa namanya tuh ditemukan unsur kekerasan di tubuh korban itu, jadi ya mungkin karena sakit kali ya. Halo,
1: selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
2: Dengan kawannya Risma.
1: Kawan Risma.
2: Ah, iya Bang, semalam Bang.
1: Siapa? Si Tina.
2: Tina Bang.
1: Si Tina?
2: Iya, suaminya.
1: Oh, suaminya Mbak Tina. Masya Allah. Iya, sehat Bang.
2: Sehat Bang. Abang?
1: Ya, sehat dong ini. Kenal sama Pak Nosa Manik enggak? Warga Sigrun juga.
2: Kenal Bang.
1: Mas. Iya, tadi dia ada nelpon kedua, tadi penelpon kedua Pak Nosa Manik. Iya. Tapi si Risma belum ada pasangannya. Ini temennya udah ada ya kan?
2: Iya Bang.
1: Pokoknya nyusul gitu ya. Oke, iya, bang. Dengan Bang siapa nih?
2: Joni.
1: Bang Joni. Wah, Joni Iskandar bukan?
2: Bukan Bang.
1: Beda lagi.
2: Ista.
1: Oke, Bang Joni, mau request lagunya siapa ini Bang?
2: Roma Irama Bang.
1: Roma Irama, judulnya?
2: Judi.
1: Judi, nah, itu ya?
2: Iya Bang.
1: Oke.
2: Salamnya buat Bang Jati, Pak Nusa Manik, buat si Risma Bang.
1: Oke, jadi Bang.
2: Nah, siapa nanti main bola Bang?
1: Nanti ada Argentina lawan Mesir, jam 11 nih, ntar lagi nih.
2: Oke Bang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Yuk, sama-sama. Ya, Argentina lawan Mesir kan, nanti jam 11 mainnya, tumben loh, agak cepat. Tonton juga tuh kalau itu tuh. Lumayan. Soalnya kalau terlalu malam juga kan gak ini juga, gak efektif. Kayak semalam, Portugal lawan Spanyol, jam 2 main. Ya, gak tertonton. Pas lihat beritanya pagi-pagi, kalah Portugal. Berarti sesuai dengan prediksi gue, kalah Portugal. Yang paginya... Gimana tuh? Kok lupa gue jadinya. Yang paginya lumayan juga tuh.

0: Ini ya, Amerika tuan rumah lawan Belgia, skornya 1-4 untuk kemenangan Belgia. Jadi tuan rumah udah habis perwakilan tuan rumah. Habis ya. Ini enggak ada lagi. Kanada udah habis duluan, Meksiko kemarin, nah, nyusul nih Amerika. KO juga ternyata. Nah, ini enggak tahu nih Mesir lawan apa namanya? Argentina. Gue sih sebenarnya pegang Mesir, tapi kayaknya seri itu. Mesir juga mainnya bagus, ngotot juga tuh. Walaupun di Argentina tuh ada Messi gitu kan. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Ini dari orang Pokok Bar, ini dengan Ella.
0: Oke, dengan Mbak Ella di seputaran Pak-Pak Barat ya.
1: Gimana kabarnya, Bang?
0: Alhamdulillah, sehat. Mbak Ella, sehat.
1: Sehat semua.
0: Sehat semua, sehat luar dalam. Oke, Mbak Ella sehat ini enggak?
1: Sehat.
0: Kantongnya sehat enggak?
1: Sedikit.
0: Yalah, masih tanggal muda kok, tanggal 7 bulan 7 ya kan?
1: Iya memang.
0: Iya,
1: maksudnya lagi, bagi lagi si kantongnya. Bisa dibagi isi kantongnya. Bisa dibagi isi kantongnya.
0: Oh bisa, kantong saya isinya, ntar ya saya cek dulu ya kan. Handphone ternyata di kantong, Mbak Ella nih, dibagi ya.
1: Enggak penuh kantongnya. Enggak penuh.
0: Enggak, kantongnya tuh ada 3, depan 2, belakang 1, ya kan, isinya handphone nih depan nih.
1: Iya ya.
0: Kunci ada juga nih.
1: Iya.
0: Gimana di Papak Barat hujan malam ini, Mbak Ella?
1: Enggak
0: ya. Cerah ya.
1: Enggak.
0: Iya, secerah.
1: Orang siapa sering masuk? Orang cinta sering masuk?
0: Sering masuk.
1: Sekarang ini enggak.
0: Ini belakangan ini enggak nih. Udah ada semingguan lebih lah enggak masuk nih. Kenapa kenal itu juga sama Mbak Cinta?
1: Apa?
0: Kenal?
1: Kan itu teman juga itu.
0: Teman di udara atau di darat juga?
1: Di darat.
0: Oh, teman di darat juga.
1: Iya, kenal aku sama dia.
0: Di dekat situ juga, satu kampung atau gimana nih?
1: Satu kampung.
0: Apa nama kampungnya, Mbak?
1: Kampung kami ini enggak Kotak Barat lah.
0: Oh, iya, maksudnya desanya atau apanya, kecamatannya atau apanya?
1: Oh, kecamatannya, Kecita.
0: Apa?
1: Kecamatannya di Salak ya, Salak Kota.
0: Oh, di Salak Kota. Oke. Wah, di kotanya tuh ya. Di kotanya kan di situ ramai juga tuh, Mbak ya.
1: Ramai. Di situ pun kan ramai juga.
0: Ya dulu saya pernah nyasar sampai ke Salak tuh.
1: Di mana?
0: Ya dari Sukarame tuh belok ke Dakwalo sini berarti belok kanan tuh sana ya rupanya ke kota Salak. Inilah kotanya Pak-Pak Barat ya.
1: Iya.
0: Di situ pusat kotanya, ibu kotanya lah isinya kan. Karena saya penasaran juga kan Mbak Cinta, karena Mbak Cinta jadi suaranya pun mirip sekali sama Mbak Cinta, Mbak Ella ini. Oke. Wah, di kotanya tuh ya. Di kotanya kan di situ ramai juga tuh, Mbak ya.
1: Ramai. Di situ pun kan ramai juga.
0: Ya dulu saya pernah nyasar sampai ke Salak tuh.
1: Di mana?
0: Ya dari Sukarame tuh belok ke Dakwalo sini berarti belok ke kanan tuh sana ya rupanya.

0: Beda lah.
1: Itu itulah masalahnya. Radio ini kan cuma dengar suaranya, Mbak, ya kan? Suara orangnya ini enggak kelihatan gitu kan suaranya. Jadi kita pikir oh sama ini kan gitu.
0: Iya, sama juga di situ. Di situ pun suaranya jadi dengar, kalau orangnya enggak kita kenal.
1: Suaranya aja itulah.
0: Iya kan? Itu kecuacanya di mana cuaca?
1: Cuaca cerah banget ini.
0: Cerah ya, laptop ada apa? Ada bulannya.
1: Iya, bulan ada tuh dah. Nomor lumayan lah kalau mau manggang-manggang, kalau mau nongkrong-nongkrong malam bisa sampai larut malam ini, Mbak ya.
0: Udah banyak yang nanya.
1: Udah banyak, Mbak. Udah
0: ya,
1: banyak.
0: Apa Mbak, tadi?
1: Barusan ada si Joni.
0: Iya.
1: Terus sebelumnya juga ada Pak Nosa, ada Pak
0: Nosa Manik ya?
1: Iya, Nosa Manik, benar.
0: Ada saya Pak Sama. Ya, di radio di sini pun naik juga dia ke sini dengan Rasa, Bapak Bara.
1: Itulah enaknya kalau tinggal di Subulussalam. Jadi bisa dengerin radio Pak Barat, radio Singkil gitu kan. Karena dataran tinggi gitu kan, Mbak Ella kan. Tapi kalau kita di Singkil ini ya cuma dapatnya sinyalnya cuma yang di Singkil aja. Kalau ke Subulussalam pun ya payah dapat sinyal dapat Pak Barat. Sinyalnya
0: di Singkilnya bagus loh.
1: Bagus ya, Mbak ya.
0: Iya, bagus.
1: Yang dari beberapa pendengar penelpon gitu kan, banyak yang dari Papak Barat tuh, kayak si Andre.
0: Banyak ke situ.
1: Iya, kayak si...
0: Nama yang kayak gini pernah yang masuk ke situ, nama siapa? Andre.
1: Iya, Andre, si Aldo.
0: Kan dia, jadi temen sama Aldo.
1: Iya, warga situ juga. Terus siapa dulu anak banyak tuh di yang diberi dari Pak Kindar tuh kan. Ya,
0: itu pun orang Bapak juga gitu Andre.
1: Belum.
0: Hari ini naik dia?
1: Belum.
0: Belum ya. Yang ini terlebih sekarang kan?
1: Ini dangdut ini, Mbak.
0: Oh, dangdut ini.
1: Iya, Mbak. Ayo, mau lagunya siapa ini?
0: Lagunya bikin aja lah, Sepiring Berdua ada.
1: Sepiring Berdua, bentar-bentar, ada.
0: Ada situ lah.
1: Ada. Ini kebetulan, iya. Sepiring Berdua kan?
0: Iya, okay. Iya.
1: Gak bertiga kan, makin lapar tuh, Sepiring Berdua lapar.
0: Oh, itu iya.
1: Sepiring aja kadang minta lain nambuh ya kan? Apalagi untuk berdua.
0: Iya, kalau di sini Sepiring Bersatu, lagunya Sepiring Berdua.
1: Oke deh, Mbak Ella deh mungkin.
0: Bisa tambah. Atau aja lah, apa ya, abang aja lah Sepiring Berdua sama teman.
1: Oke.
0: Salam-salamnya. Abang mula bertanya ya, abang ya. Pulang nanti ya?
1: Iya, pulang lah. Gak mungkin saya nginep di sini, toh.
0: Kenapa perutannya?
1: Hah?
0: Kenapa?
1: Ya, orang kita punya tempat rumah.
0: Iya,
1: buat pas pulang kita.
0: Kalau pulang nanti hati-hati ya, abang ya.
1: Oke.
0: Untuk siapa tadi? Untuk Mas Amani. Untuk Cinta, untuk Andre, untuk Aldo, Pamini. Para wapi penyambungan setelah ya, itu aja lah ya.
1: Oke, itu aja.
0: Iya, selamat malam ya, Bang.
1: Yo, malam kembali.
0: Iya, baik.
1: Oke, ada Mbak Ella seputaran Pak Barat ya. Kita nikmatin dulu yang mau lewat ya. Ada Joni Iskandar nih, cangkir kopi.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan Lomba Video Konten Literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop Lomba Video Konten Literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba Video Konten Literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Oke, kembali di 104.8. Selamat malam untuk yang belum pada tidur, yang masih duduk-duduk santai, atau yang masih ngumpul ya. Bang Aris Bengkel, ada Pak Ijo dan rekan-rekan di Sangka Berusi Lulusan yang ya setiap malam bang ya ngumpulnya ya. Salam kompak selalu deh ya. Oke, dilanjut di ujung telepon. Masih ada yang belum tidur kah? Selamat malam buatnya Mbak Cinta yang katanya radionya lagi rusak. Berarti minta ganti yang baru tuh Mbak ya. Oke.

0: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Ah, dengan siapa ini? Risma? Atau temennya?
1: Iya bang, ini Risma bang.
0: Bukan temennya?
1: Bukan.
0: Oh, tadi temennya Risma.
1: Oh, baru seni kalau itu bang.
0: Iya, maksudnya temennya Risma, suami temennya Risma, itu maksudnya.
1: Oh, belum kenal ya bang ya?
0: Iya, iya. Nah, tuh temen kamu aja udah ada kawannya, tinggal kamunya lagi nih.
1: Apa bang?
0: Imbangmu, gondain, gondain, mejabu.
1: Enggak merata, ada kawinin kak ini ku.
0: Iya. Kona digan. Ulang dah pedekah.
1: Budekah Ren?
0: Ah, ulanglah dekah, ulang dekah su.
1: Ah, nahan mi.
0: Ya, mengkade kopema.
1: Belum aku mau tanggap ya, aku nani sih mama aku.
0: Yu, ya kona bak jabumu. Dosa nengko ko laus mi sapoidi.
1: Kami gepe lagi, kena aku sih ikut.
0: Ya, ku sama bak lakimu, malah kita ngko kita nikah, ulang kita mike-mike, nda mengimbangi umakku nimu. Kune, segel komang, segel.
1: Rumah aku.
0: Hah?
1: Rumah aku, mula aku berdoa pakai emakku.
0: Iya mau dah, mula aku berdoa bak umakmu, terdoh kona kan. Makana, sampaikan mau bak jabu mundai kan. Mula kita ngko kawin, ora dah bisa kita laos misa dari sapo enda, karena lo mak kuen, kan begini, enda lot kare, lot kare komunikasi, nah, komunikasi pemende kan, ulang salah paham, nahan. Ini kunci kita berkeluarga ini kan komunikasi Risma. Ya pokoknya ulang main kade main rahasia, mulai main rahasia. Pemahaming digan kade. Teridah kejujuran nih. Waduh bahaya kita. Karena mi mulang go kita berkeluarga kan, ya terbuka mo hatana kan begi. Ulang kita tutup-tutupi kali dike ya. Payah mang. Oke Risma, laku mido lagu kade konen.
1: Kelaku mido lagu kade kan Mirnawati.
0: Mirnawati, enda kan tanggal pitu bulan pitu, sekel ko dua lagu.
1: Sekel.
0: Ah, Mirnawati.
1: Cara judulnya kan aku tak butuh cinta.
0: Bukan ku tak mampu.
1: Aku tak butuh cinta.
0: Oh. Oke, aku tak butuh cinta. Mirnawati.
1: Tepat kan?
0: Oke. Sadarai, kare.
1: Sadarai, kita sendiri bambin dari Revina Alvira.
0: Judulnya?
1: Pecah seribu dari Revina.
0: Oke, pecah pinggan.
1: Pecah seribu.
0: Oke. Lo salam-salam.
1: Pinggan harus mani.
0: Oke, lo salam-salam.
1: Salam-salam na buat nimbang kundai, semoga aja sehat dia na segrun. Asa umur rumah tangga na. Memang kita dulu, kamu gak tahu dimakan.
0: Oke, oke. Okay. Orang kok nonton kare, Messi nahan. Jam 11 dah jalan. Main.
1: Jam 3 main.
0: Jam 11.
1: Jam 11 nanti pun jam 11.
0: Ya, terus jam naik. Mula gue tutup radio, langsung main. Kare, Mesir lawan Argentina.
1: Mesir lawan lah.
0: Mesir.
1: Ayo kalah kak Mesir ni.
0: Ya, oh dah. Kalah Argentina kan.
1: Oh tentu kan. Orang kadang-kadang ipe kalah ke Jepang. Menang Brazil.
0: Brazil enggak kalah, Mbak. Norwegia.
1: Kan dia segunung sama nak main teh.
0: Hah?
1: Segunung sama nak main.
0: Kale?
1: Kalau Indonesia guna sama nak main.
0: Kalau Indonesia, nahan mulai Indonesia lolos mi Piala Dunia, Indonesia jadi tuan rumah. Malah tuan rumah Piala Dunia, Indonesia mang lewat Piala Dunia. Tapi mulai main babak kualifikasi, ada nenge masuk Piala Dunia. Dah, kira. Oke. Okay? Karena lot jatah tuan rumah, mulai kare tuan rumah. Lot jatah nah. Oke, go.
1: Baru lagi nonton bola yang cakian.
0: Oke, terima kasih.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Risma ya, Risma disebut Transiklon. Ya kok tumben ya mainnya jam 11 ya. Kita kasih dulu Mirnawati. Aku tak butuh cinta ya. Jadi butuhnya apa tuh? Kepeng. Semua butuh kepeng ya kan. Oke, tetap di musik malam. Jangan kemana-mana. Jangan pindahkan channel Anda.

0: usia 17 sampai 35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
2: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
2: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
3: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Baik, Isra Manesma, itulah akhir kebersamaan kita malam hari ini di Musik Malam. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Esok kita jumpa lagi di program dan jam yang sama. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد